Entar lah pas anak-anak masuk sekolah coba turun lagi, kata netizen gitu ya. Terus katanya, iya masih membahas soal Pertamax yang biasa sih yang SARS. Turunkan Pertamax menjadi 12.000 kembali, kata dia gitu. Terus Pertamax nyaman ya harganya di situ. Naiknya tinggi, turunnya seuprit. Nah, bener sih yang SARS sebenarnya turunnya nggak yang sebegitu wow gitu kan. Naik nggak kira-kira, turun nggak seberapa. Bener juga, masih mahal anjir, kata dia gitu. Harusnya Pertamax yang diturunin. Nah, Pertamax biasa ya. Ya gitulah, ada pro kontra dari netizen yang SARS. Gimana. Kalau kamu sendiri gimana nih yang SARS? Coba dong komen ya. Sembari kamu rekomendasiin lagu favorit kamu yang SARS ya. Kita lanjut dulu satu lagu dari Justin Bieber untuk kamu pagi hari ini yang SARS. Ada

0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Pada serius banget liatin handphone?
9: Iyalah.
8: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
9: Ikutan giveaway,
10: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
8: Semuanya di satu akun.
11: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin, sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters, semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok aku yang diblokir? Aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Nah, Yesers, coba nih Alvin mau nanya, siapa di sini yang kalau lagi asyik rebahan di rumah tiba-tiba dengar teriakan panik mamah kamu ya, ibu kamu dari dapur, "Kak, gasnya habis, cepat beliin ke warung depan." Pasti kayak udah akrab banget kayaknya sama tugas mulia ngangkat tabung melon hijau kesayangan emak-emak se-Indonesia itu ya, Sers ya. Tapi kayaknya masa-masa kejayaan tabung melon hijau 3 kg itu bakal segera berakhir ya. Karena pemerintah lagi nyiapin inovasi baru buat urusan dapur nasional ya, Sers. Nah, kamu udah pada dengar belum nih soal peluncuran CNG merah putih? Nah, jadi ceritanya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM ya lagi mematangkan nih rencana buat meluncurkan Compressed Natural Gas ya atau CNG merah putih. Entah itu dibacanya CNG atau CNG ya, Sers ya. Nah, tabung ini disiapkan buat jadi alternatif pengganti LPG 3 kg yang selama ini kita pakai ya. Dan transisinya bakal dilakukan secara bertahap ya, Sers. Jadi nggak langsung tiba-tiba hilang dari pasaran gitu aja. Nah, terus kapan mulai beredarnya gitu kan? Sebenarnya hari Senin kemarin tanggal 29 Juni 2026 ya, Direktur Jenderal Migas Kementerian SDM Bapak Laude Sulaiman ngasih bocoran di Kompleks Parlemen Jakarta. Nah, beliau ini bilang kalau proses pengadaan komponen tabung dan katupnya tuh masih berjalan sesuai rencana gitu. Jadi saat ini pemerintah lagi bersiap buat melakukan satu tahapan pengujian lagi terhadap prototipe tabungnya yang kebetulan tuh masih diimpor dari Cina ya, Sars. Targetnya sih pengujian final ini bakal digas bulan depan buat mastiin kalau tabung CNG ini benar-benar 100% aman gitu buat dipakai sama konsumen rumah tangga. Nah, mungkin banyak dari kamu yang mikir, "Aduh, nanti ganti tabung berarti ribet lagi dong pasang regulatornya," gitu kan. Nah, tenang aja ya. Menurut pemerintah, inovasi teknologi pada tabung CNG merah putih ini tuh sengaja dirancang sedemikian rupa biar ngasih kemudahan dan kenyamanan yang persis sama kayak tabung melon 3 kg. Jadi emak-emak dan anak-anak kos gak perlu culture shock ya atau adaptasi yang ribet pas masak di dapur nanti ya. Jadi menarik juga sih ya, Ustaz. Buat kita pantau terus gitu ya perkembangannya. Semoga dengan adanya CNG merah putih ini harga gas bisa lebih bersahabat ya, dan distribusinya makin merata gitu. Nah, gimana tanggapan kamu kalau soal rencana ini ya, Sers ya? Mungkin dibikin merah putih karena mau 17-an kali ya, Sers ya. Entah itu bakal dipakai seterusnya atau sementara doang ya. Alvin kurang paham sebenarnya, tapi kalau Alvin lihat dari desainnya ya, jadi CNG merah putih ini di atasnya merah, di bawahnya itu putih ya. Ya, sebenarnya ini anggaran baru lagi bisa dibilang. Terus nanti tabung hijau itu apakah bakal dimusnahkan? Apakah bakal dihilangkan ya? Kita lihat nanti ya, Sers ya. Dan ya, kita lihat juga tabung merah putihnya seperti apa. Aduh, ketemuan dulu sama satu single dari Demi Lovato ya, Sers. Ada Sorry Not Sorry.

FM The Ultimate Youngsters Radio. Masih bareng sama Alvin di The Morning Crew Youngsters ya. Saatnya kamu langsung join chat gabungan sekarang juga di 081-888-0948. Karena pagi hari ini kita sudah mulai masuk ke segmen Tebak Cepat. Nah, tebak cepatnya seputar apa? Karena tadi kita udah membahas mengenai gas LPG yang bakal tergantikan yang sers ya. Nah, gas LPG sendiri bisa dibilang itu adalah kebutuhan rumah ya. Tapi kita melipir sedikit ya, tebak cepat kali ini kita ke perabotan rumah aja yang sers ya. Nah, jadi ya gampang-gampang aja tentang terkait perabotan rumah kamu ya. Jadi langsung aja ya, gedein volume radio kamu, baik itu radio konvensional rumah atau mobil kamu, atau buat kamu yang lagi streaming juga boleh gedein handphone kamu ya, biar suara Alvin terdengar jelas. Jadi langsung aja ya, kamu menebak secara cepat tanpa babi bu bebo, tanpa searching ya, langsung tebak jawaban dari pertanyaan Alvin ya. 3 pertanyaan seperti biasa. Langsung saja, ini dia tebak cepat edisi hari Kamis 2 Juli 2026.

Kita mulai dari urusan kebersihan dulu, Yelsers. Kalau ditanya tempat paling kotor di rumah, nah, pasti pikiran kita langsung tertuju ke kamar mandi, Yelsers ya. Tapi secara penelitian sains, ada satu benda di dapur yang jumlah bakterinya 200 ribu kali lipat lebih banyak daripada dudukan toilet. Wow, benda apakah itu? Apakah A, tempat sampah dapur, atau B, spons cuci piring? Apakah A, tempat sampah dapur, atau B, spons cuci piring? Sekali lagi ya, tempat paling kotor di rumah. Secara penelitian sains, ada satu benda di dapur yang jumlah bakterinya 200 ribu kali lipat lebih banyak daripada dudukan toilet. Benda apakah itu? Apakah A, tempat sampah dapur, atau B, spons cuci piring? Apakah A, tempat sampah dapur, atau B, spons cuci piring?

Langsung ketik jawaban kamu yang terus di WhatsApp kita di 081-888-0948. Sekali lagi ya, pertanyaan pertama, ke urusan kebersihan dulu. Tempat paling kotor di rumah. Tempat paling kotor di rumah, yang dimana secara penelitian sains ada satu benda di dapur yang jumlah bakterinya 200 ribu kali lipat lebih banyak daripada dudukan toilet. Nah, benda apakah itu? Apakah A, tempat sampah dapur, atau B, spons cuci piring? Apakah A, tempat sampah dapur, atau B, spons cuci piring?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab nyoba Bevin. Coba-coba nih Kak Ferdi, ah. Coba-coba banget ya. Oke, enggak apa-apa. Kak Ferdi mencoba B. Spons cuci piring. Ada dari Kak Yusuf Triyono juga menjawab spons cuci piring. Sama seperti Kak Ferdi. Lalu ada dari Kak Adi. Halo Kak Adi. Gila, Kak Adi udah lama gak nongol. Kemana aja nih Kak Adi nih? Kak Adi menjawab B juga, spons cuci piring ya. Lalu jawaban dari Kak Intan juga menjawab spons cuci piring, Vin. Siap. Semuanya menjawab spons cuci piring, youngsters. Tidak ada yang menjawab tempat sampah dapur. Kenapa tuh? Padahal kan tempat sampah bukannya tempatnya bakteri, youngsters ya. Kalau spons cuci piring kan selalu dicuci tuh pakai sabun. Ayo, kamu yakin jawabannya spons cuci piring, youngsters? Kalau sudah yakin ya, langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah... spons cuci piring, yeay! Betul. Jawabannya betul semua. Jadi jawabannya betul adalah B, spons cuci piring ya. Nah hati-hati nih buat yang jarang ganti spons. Menurut penelitian ya, spons cuci piring yang selalu basah, berongga, dan penuh sisa makanan adalah tempat party paling sempurna tuh buat bakteri berkembang ya Stars. Jadi berkembang biak ya. Saking kotornya, kuman di spons itu jauh lebih ganas daripada di dudukan kloset kamar mandi ya. Jadi pastiin spons itu selalu diperas sampai kering dan rutin diganti. Wah, apalagi kalau sponsnya itu menyatu di tempat kamar mandi ya. Udah pasti tiap hari basah tuh ya, Sars. Siapa nih ya kayak gitu juga. Apalagi biasanya anak kos. Anak kosan yang kosannya itu gak ada dapur bersamanya ya. Gak ada dapur bersamanya, jadi spons cuci piringnya itu gabung gitu di kamar mandi. Nyuci piringnya di kamar mandi, jadi spons cuci piringnya itu selalu basah. Itu bakterinya udah numpuk tuh youngsters ya. Ganti deh seminggu sekali kalau kayak gitu. Oke, kita lanjut youngsters ke pertanyaan kedua.

Nah, kalau kamu punya kompor gas besar yang menyatu dengan oven panggang di bawahnya, youngsters ya. Jadi kompor gas besar di bawahnya itu ada oven panggang. Nah, biasanya di bagian paling bawah dekat lantai ada satu laci yang bisa ditarik, youngsters. Nah, orang Indonesia tuh biasanya pakai laci ini buat nyimpen teflon gitu atau loyang. Nah, padahal fungsi asli pabriknya itu buat apa? Apakah A, menghangatkan makanan, atau B, menyimpan alat masak? Apakah A, menghangatkan makanan, atau B, menyimpan alat masak? Sekali lagi, kalau kamu punya kompor gas besar yang menyatu dengan oven panggang di bawahnya, biasanya bagian paling bawah dekat lantai ada satu laci yang bisa ditarik. Orang Indonesia biasanya pakai laci ini buat nyimpen teflon atau loyang. Padahal fungsi asli pabriknya untuk apa? Apakah A, menghangatkan makanan, atau B, menyimpan alat masak? Apakah A, menghangatkan makanan, atau B, menyimpan alat masak?

Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ketik jawaban kedua kamu yang search ya. Sekali lagi, pertanyaannya aku ulangin. Kalau kamu mempunyai kompor gas besar ya, itu biasanya menyatu tuh dengan oven panggang di bawahnya yang stars ya. Biasanya di bagian paling bawah dekat lantai ada satu laci yang bisa ditarik. Nah, orang Indonesia tuh biasanya pakai laci ini buat nyimpen teflon atau loyang tuh yang stars. Padahal kamu tahu nggak fungsi asli pabriknya itu untuk apa? Apakah A, menghangatkan makanan, atau B, menyimpan alat masak? Apakah A, menghangatkan makanan, atau B, menyimpan alat masak?

Kalau jawaban dari Kak Adi menjawab A, menghangatkan makanan. Oke. Menghangatkan makanan. Jawaban dari Kak Adi. Lalu dari Kak Yusuf Triyono menjawab menyimpan alat masak. Nah, beda nih jawabannya ya. Kak Yusuf sama Kak Adi. Kak Yusuf menjawab menyimpan alat masak. Kalau kata Kak Ferdi, A aja deh. Gak punya kompor gituan, Pin. Next punya. Aduh, gak punya kompor gituan. Ini berarti nebak-nebak nih Kak Ferdi ya jawabannya. Menjawab menghangatkan makanan, kata Kak Ferdi. Oke, Kak Intan menjawab A aja, Pin. Berarti menghangatkan makanan ya. Kalau jawaban dari Kak Yusuf Triyono menjawab berbeda, yaitu menyimpan alat masak. Yakin gak nih Kak Yusuf Triyono? Apakah mau mengganti jawaban kamu ya Kak Yusuf? Oke, ya. Kalau sudah yakin ya, Stars ya, langsung saja Alvin Kunci

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... menghangatkan makanan. Kak Yusuf, jawabannya meleset, Kak Yusuf. Jadi jawabannya adalah menghangatkan makanan ya, yang stars. Ya, siapa yang mamanya nyimpan wajan di situ? Nama resmi laci ini adalah warming drawer ya. Kamu bisa searching juga kalau kamu gak tahu bentukannya, warming drawer ya. Jadi ini tuh bisa ditemuin biasanya di restoran-restoran. Di restoran biasanya ada ya. Kalau kata Kak Ferdi gak punya, aku juga gak punya, Kak Ferdi. Kayaknya seru ya kalau punya ya, kompor kayak gituan, ada ovennya juga. Nah, jadi warming drawer ini pabrik mendesain laci ini untuk menyimpan makanan yang sudah matang agar tetap hangat tanpa membuatnya jadi gosong ya, sir. Jadi sambil menunggu makanan lain selesai dimasak di oven atasnya, kalau kamu pakai buat nyimpan panci, bisa-bisa pancinya rusak karena kepanasan gitu ya. Jadi bukan untuk menyimpan alat masak ya, sir, tapi untuk menghangatkan makanan ya. Habis ini kalau kamu nggak tahu bentuknya, aduh gimana sih bentuknya dari laci ini gitu kan, kamu bisa searching di Google ya, namanya warming drawer, warming drawer ya. Nah, nanti kamu bakal familiar sih, karena oh ternyata di resto-resto biasanya ada gitu kan, di kantin di dapur-dapur hotel juga biasanya ada yang stars ya, itu namanya warming drawer. Nah, kita lanjut yang stars ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga.

Nah, ini buat yang sering masak nih ya. Benar atau salah? Benar atau salah? Kalau kamu perhatiin, panci atau teflon kamu di rumah, di ujung gagangnya pasti selalu ada satu lubang bulat. Nah, benar atau salah, ternyata

Aku ulangin sekali lagi pertanyaan terakhir. Benar atau salah? Benar atau salah? Buat kamu yang sering masak, yesers ya. Kalau kamu perhatiin panci atau teflon kamu di rumah, itu ujung gagangnya pasti selalu ada satu lubang. Satu lubang bulat ya. Nah, biasanya lubang itu dipakai untuk ngegantung panci di paku. Ngegantung teflon kamu gitu kan di paku. Nah, benar atau salah selain ngegantung di paku, jawabannya adalah untuk mencegah gagangnya panas. Apakah benar atau salah untuk mencegah gagangnya panas? Apakah benar atau salah?

Jawaban yang masuk ada dari Kak Yusuf Triyono menjawab, salah, panas, ya tetap panas, kata Kak Yusuf. Oke, berarti gak ada hubungannya gitu ya, kalau kata Kak Yusuf ya, lubang itu. Nah, kalau kata Kak Ferdi, salah Vin, buat naruh sotel Vin. Sotel apa tuh Kak Ferdi, sotel? Apakah kayak semacam spatula, bener gak? Aku baru dengar jujur Kak Ferdi, sotel apa tuh? Yang stres ada yang tahu sotel nggak? Sotel. Apa gimana ya? Jawab apa? Bacanya sotel, sotel. Nah, kalau kata Kak Adi menjawab salah. Salah Kak. Oke. Salah. Lalu ada dari Kak Intan juga menjawab salah. Kak Intan menjawab salah. Ada dari Kak Hadi. Halo Kak Hadi. Wah, Kak Hadi jawabnya di pertanyaan terakhir gitu kan. Agak telat tapi nggak apa-apa ya. Masih bisa ikutan pertanyaan ketiga. Kak Hadi menjawab B. Berarti salah ya. Harusnya menjawab B. Benar atau salah? Kalau benar kan A, salah B. Berarti B salah. Oke. Oke. Semuanya menjawab salah. Yang answer salah, salah, salah, salah, salah. Tidak ada yang menjawab benar. Langsung saja yang answer ya. Alvin Kunci. Jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir adalah... Salah! Yeay! Jawabannya betul semua. Salah. Jadi bukan untuk mencegah gagang panas ya, lubang yang satu itu, tapi jawabannya adalah tempat untuk menaruh sendok masak. Nah, jadi ini main blowing banget ya, youngsters. Desainer alat masak bikin lubang itu seukuran dengan gagang sodet atau sendok kayu ya. Kalau Kak Ferdi tadi bilang katanya sotel. Nah, sotel katanya. Jadi pas kamu lagi masak dan bingung tuh mau naruh sendoknya di mana ya, biar dapurnya nggak kotor ya, kamu tinggal tancapkan aja deh ujung sendoknya ke lubang tersebut gitu kan, dengan posisi miring. Jadi sisa bumbu atau alat atau minyak di sendok bakal otomatis menetes kembali ke dalam panci gitu kan. Nah, ini bisa dibilang ide yang jenius gitu ya. Jenius banget desainernya yang search. Jadi bukan untuk menahan panas ya. Karena kalau misalkan panas, ya biasanya gagang panci sudah didesain untuk anti panas. Karena untuk dipegang gitu kan. Kalau panas semua, ya gimana megangnya? Oke, itu dia yang search 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini ya. Tentang perabotan rumah. Kita pertanyaannya gampang banget pagi hari ini karena harusnya semua tahu, semua ada gitu kan di dapur kamu. Kecuali oven panggang tadi ya, kayaknya gak semua orang punya deh youngsters. Ya, itu dia youngsters ya, boleh banget langsung sembari kamu kalau mau dengerin lagu favorit kamu, request aja langsung di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Nanti abis ini aku bacain satu-satu rekomendasi lagu dari kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, siapa sih yang sesi sini yang kalau lagi ikutan tebak cepat tuh ngerasa, aduh, ini jiwaku sih, karena kayak menguji kepintaran gitu ya. Nah, yang sesi kamu juga bisa banget ya menguji kepintaran kamu di Campus Battle. Nah, jadi tim DJ FM bareng Dekolgen bakal datengin kampus kamu dan bakal uji pengetahuan umum di beberapa pos permainan. Jadi mulai dari Dekolgen Brain Arena, ada Dekolgen Indonesia Arena, sampai Dekolgen Friends Arena. Nah, kampus keempat yang bakal kita datengin di tanggal 4 Juli 2026 besok adalah Universitas Negeri Surabaya alias UNESA ya, yang di kampus Ketintang. Selain game seru, ada juga ada foto booth dan hadiah berlimpah ya Yelsers. Jadi see you di Campus Battle by Dekolgen. Kalau kamu mau juga kampus kamu, tim Dekolgen dan DJ FM datengin, kasih tahu di Instagram kita Yelsers di @djfmsurabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Sembilan empat koma delapan JFM Young Youngsters Radio.

Mau menyapa juga ya Elsa, buat kamu yang udah join di chat gabungan WhatsApp kita ya di 081-888-0948 untuk rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu. Boleh banget ya, yang belum langsung aja kirim rekomendasi lagu favorit kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram, bisa banget di @djfmsurabaya ya. Yang pertama aku mau menyapa dulu ada dari Kak Randy ya, yang tadi pagi sebenarnya udah chat yang search di jam 1.20 pagi. Kebiasaan nih Kak Randy ya, udah gitu ngechatnya pagi Kak Dibi, kata dia gitu. Disangka Kak Dibi kali ya yang siaran ya. Gak apa-apa, it's okay. Pagi Kak Dibi sama stiker anak kecil senyum. Nah, dah pagi juga Kak Randy ya dari Alvin di sini yang stars. Kalau mau request boleh juga Kak Randy ya. Lalu ada dari Kakak Novelia yang mau dengerin lagunya Kenris yang judulnya Semesta ya. Sama kayak Kakak Ika juga sama Bunda Dian. Tapi mohon maaf Kakak Ika, Bunda Dian, Kakak siapa tadi, Kakak Novel ya, karena lagu Kendrick yang Semesta ini masih baru banget ya, jadi belum bisa diputar di jamnya Youngsters, belum masuk di playlistnya playlist pagi gitu. Nanti boleh request lagi di jam di The Morning Crew, sorry, maksudnya di The Morning Crew belum masuk playlist. Nanti boleh request lagi di jamnya Youngsters aja di jam 11 sampai jam 1 siang. Karena itu khusus lagu Indo terbaru diputarnya di situ gitu ya. Lalu ada dari Kak Adi juga Youngsters yang tadi sudah rekomendasiin ya, lagunya Rocket Rockers yang bersama Taklukkan Dunia. Wah, katanya semangat kerja di awal bulan, awali pagi dengan sarapan agar bisa taklukkan kerasnya dunia. Bah, siap ya. Jangan lupa sarapan yang sers, kata Kak Adi ya. Semangat kerja juga di awal bulan. Iya lagi awal bulan, udah bulan Juli aja, awal bulan tanggal 2. Keren. Dah, semangat. Awal bulan sama pertengahan tahun yang sers ya. Ada katanya Kak Adi jarang nongol karena streamingnya kadang mau kadang enggak katanya. Mungkin gara-gara jarak ya, Surabaya Bali lumayan jadi siarannya enggak ketangkep. Okay, it's okay Kak Adi ya. Emang perlu diapresiasi sih Kak Adi, meskipun dari Bali tapi masih setia dengerin siaran dari DJFM di Surabaya gitu kan. Lumayan jauh yang sers loh, dari Bali dengerin DJFM gitu kan. Keren sih, terima kasih loh ke Adi ya. Tapi mungkin beberapa kali siarannya agak terhambat ya Kakak Adi, karena streamingnya mungkin macet gitu ya. Tapi kalau misal lagi macet boleh kasih tahu kita Kak Adi ya lewat WhatsApp, biar kita nanti infoin ke teknis gitu kan. Oke, sudah aku aman di playlist Kak Adi lagunya. Abis ini aku puterin. Lalu ada dari Kak Hadi juga yang search, yang tadi request lagunya Summer in Paris dari Anggun ya. Terima kasih Mas Alvin katanya. Sama-sama ya. Anggun Summer in Paris juga sudah masuk playlist, sudah aku amanin. Ditunggu Kak Hadi. Lalu ada dari Kak Ferdi yang mau request lagunya Chris Brown, Kiss Kiss. Wah, pagi-pagi udah kiss kiss aja Kak Ferdi. Ke kiss siapa? Kata aku ya. Ke kiss siapa? Udah aku amanin Kak Ferdi di playlist, ditunggu lagunya ya. Abis ini kita mau battlein dua musisi yang search ya. Kira-kira kenapa musisi ini di battlein? Apakah internasional? Apakah musisi lokal aja? Ditunggu, stay tune terus ya. Kita puterin dulu satu rekomendasi lagu dari Kak Adi yang ada di Bali yang search. Let's go Rocket Rockers.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Satu rekomendasi lagu yang barusan kamu dengar ada dari lagunya Kak Hadi Yelsers, ada Summer in Paris dari Anggun. Dan satu lagi tadi ada dari Rocket Rockers juga ya, bersama Taklukkan Dunia. Rekomendasi lagunya dari Kak Adi ya. Sudah aku puterin juga ya, Kak Adi dan Kak Hadi. Ya, sama-sama mirip nih namanya, Kak Hadi, Kak Adi. Oke, terus kita masuk ke segmen Back to Back Song ya. Kita battlein dua musisi internasional ya pada pagi hari ini. Yang karena hari ini hari Kamis yang terus ya, aku mau cari dua musisi yang lahirnya juga hari Kamis. Asik. Yang pertama ada

Ya, Ratu Ballard asal Inggris ini ya, lahir pada tanggal 5 Mei 1988, yang mana itu adalah hari Kamis ya, Sars ya. Gak heran kan kalau pesonanya kuat banget ya, walaupun sering bawain lagu sedih, karisma Adele nih kalau lagi live itu super optimis gitu, hangat dan selalu bisa bikin penonton ketawa lepas lewat candaannya ya. Dan buat ngewakilin Adele, Alvin gak sengaja gak milih lagu galaunya gitu, tapi justru lagu Move On paling sesi miliknya, Send My Love to Your New Lover ya. Vibesnya upbeat banget dengan petikan gitar akustik yang catchy, dan liriknya itu definisi move on elegan gitu, memaafkan mantan, mendoakan pacar barunya, tapi tetap ada unsur sarkasnya juga. Tapi ya asik banget buat ngawalin hari Kamis kamu ya, Sers, dengan penyanyi yang lahir hari Kamis ini ya. Dan kita battlein Adele hari ini, Send My Love dengan Katy Perry, Hot and Cold.

Sama kayak Adele, Katy Perry juga lahir di hari Kamis, tepatnya pada 25 Oktober 1984 ya. Karakter di hari Kamis ini benar-benar nempel di Katy yang search dia tuh ceria, eksentrik, berani beda, dan energinya gak pernah habis gitu. Nah, aku bawain Hot and Cold ya. Kalau ini anthem wajib buat kamu yang lagi pusing ngadepin pasangan yang plain plan ya, sirs. Bentar manis, bentar cuek gitu kan. Beat dance pop era 2000-an akhir di lagu ini super energik ya. Dijamin bikin kamu refleks nyanyi gitu ya. Oke, jadi kamu tim mana yang sirs? Langsung tentuin vote sekarang juga ya. Penyanyi yang lahir di hari Kamis ini untuk closing and the morning group pada pagi hari ini. Kamu timnya Adele, Saint Milo.

0: Langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita yang search di 081-888-0948 ya. Atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Nanti kita hitung ya hasil vote-nya yang terbanyak. Itu dia yang akan menjadi pemenang Back to Back Song pagi hari ini, yang akan aku puterin di closing-nya nanti jam 9. Kita lanjut dulu yang search dengerin rekomendasi lagu dari Kak Ferdi ya. Ini dia, ada Chris Brown, Kiss Kiss.
1: Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
2: Hello, I'm on the line with T-Pain.
1: How's it going?
2: It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do.
1: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy Radio.

0: Kalau ngaku youngsters, follow dong @DJFM Surabaya. Follow.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: memasuki menit-menit akhir dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
1: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: DJ Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
3: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
2: Oh, iya ingat. Kenapa? Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita. Iya lagi bener. Iya itu ceweknya kan? Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang. Jangan dong. Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
4: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
5: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal.

Satu rekomendasi lagu dari Mas Yusuf Uuk, Answers and Killing Me Inside Torment ya. Aduh, sangat membara banget untuk Kamis pagi ini ya, Sir ya. Selalu rekomendasi lagunya dari Mas Yusuf Uuk tuh selalu rock gitu ya. Oke, Sirs, buat kamu yang belum vote di Back to Back Song pagi hari ini ya, aku mau remind kamu kembali untuk segera vote sekarang juga ya. Kita lagi battlein dua musisi internasional yang di mana dua-duanya ini sama-sama lahir di hari Kamis ya, Sirs, karena hari ini juga hari Kamis ya. Jadi Alvin pilih yang lahirnya hari Kamis gitu. Yang pertama ada Adele.

Nah, ini sebenarnya makna lagunya dalam banget, tapi dibawain dengan gaya yang sesi ya, alias agak nyindir elegan gitu. Liriknya bercerita tentang kelegaan karena akhirnya bisa lepas juga gitu dari mantan yang toksik dan belum dewasa ini. Nah, Adele sendiri dengan bilangnya santai, kirim salam ya buat pacar baru kamu, semoga kamu memperlakukan dia lebih baik dari aku kan. Keren banget. Nggak ada lagi tangisan, yang ada cuma kedewasaan dan keikhlasan yang bikin badan tuh pengen ikut goyang gitu, ngikutin petikan gitarnya ya. Dan kita battlein Adele dengan Katy Perry yang search ya. Ada lagunya Hot and Cold. Kalau lagu ini adalah pelampiasan paling asik sih buat kamu yang capek ngadepin orang yang pelin-pelan ya. Entah itu pacar kamu, gebetan kamu, atau bahkan teman sendiri. Kayak roller coaster gitu ya buat kamu yang butuh pelampiasan energi pagi ini. Bisa banget nyanyiin lagu ini keras-keras di tempat kerja kamu. Nggak bisa dong kalau tempat kerja. Di kamar mandi ya bisanya ya. Atau dalam mobil kalau kamu lagi perjalanan ya. Kalau ngadepin orang pelin-pelan itu... Ya kalau dibilang bahasa Gen Z-nya, orang bingung biasanya ya. Cewek bingung atau cowok bingung. Nah, jadi langsung tentuin vote kamu sekarang juga. Kamu timnya Adele, Send My Love.

Atau kamu timnya Katy Perry, Hot and Cold. Langsung vote sekarang juga yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku tunggu vote dari kamu yang search ya. Butuh banget suara dari kamu. Untuk closingnya nanti yang search ya. Ya, dipilih musisi favorit kamu atau lagu favorit kamu. Sekali lagi di 081-888-0948.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Yo yo yo yo yo, masih bersama Alvin yang search di The Morning Crew. Ini detik-detik terakhir banget ya, udah hampir jam 9, kurang 9 menit. Udah hampir 3 jam yang Sir Alvin menemani kamu di The Morning Crew pagi hari ini, di hari Kamis ya. Dan mau remind untuk terakhir kalinya, buat kamu yang belum vote di back to back song pagi hari ini ya, langsung segera gercep. Kita lagi battlein 2 musisi ya, musisi internasional, yang dimana mereka berdua ini lahirnya itu sama-sama di hari Kamis yang Sir ya. Yang

Pertama, aku spill lagi ya untuk terakhir kalinya. Jadi yang belum vote nih, langsung segera vote sekarang juga di 081-888-0948 untuk penentuan akhir banget ya di closingan The Morning Crew pada pagi hari ini. Yang pertama ada dari Adele, Saint My.

0: Nah, itu dia dua musisi yang kita battlein yang search. Ada Adele, Saint My Love, ada Katy Perry, Hot and Cold ya. Jadi kamu pilih yang mana? Langsung pilihan kamu ya. Sebelum aku bacain ya vote kamu. Jadi langsung aja, kamu tim Adele atau Katy Perry ya. Kalau yang sudah vote sih ada dari Kak Ferdi. Nah, Kak Ferdi tadi sudah vote yang search katanya musim bediding ini. Nah tuh, bediding gak tuh? Bahasa mana aku bilang ya? Katanya bahasa Jowo, artinya apa coba Kak Ferdi? Musim bediding ini cocoknya Katy Perry. Hehehe, kata dia, siap. Katy Perry dari Kak Ferdi ya. Kalau dari Kak Ayu nih ya, Kak Ayu juga memilihnya tuh Katy Perry aja Vin, kata dia gitu. Oke, Katy Perry dari Kak Ayu ya, yang search ya. Lalu Carlo dari Kak Lala yang pagi hari ini join. Kak Lala bergabung mengvote Katy Perry juga. Tiga suara sudah Katy Perry yang search. Ini ada, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan suara yang kira-kira mendorong? Wah, Adele nih. Kalau nggak ada berarti pemenangnya Katy Perry. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, langsung saja yang search pemenang Back to Back Song pagi hari ini dimenangkan oleh Katy Perry dengan lagunya Hot and Cold. Dan satu lagu lagi ada yang berjudul California Girls. Nah, untuk menemani closingnya nanti ya. Dan Alvin mau pamit undur diri dulu yang search di udara ini, di siang hari ini ya, di jam 9 teng nantinya akan ditemani sama Katy Perry yang seles ya. Terima kasih banyak untuk 3 jamnya pada hari Kamis ini. Selamat melanjutkan aktivitas kamu yang seles di pagi hari ini ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan pekerjaan kamu. Nanti siang nanti ditemenin sama DJ Hans di jamnya yang seles jam 11 sampai jam 1 siang. Nanti kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu Indonesia terbaru ya. Boleh banget. Jadi sampai jumpa di besok hari lagi yang ses hari Jumat di program dan jam yang sama. Tentunya cuma di The Morning Crew. Langsung saja kita sambut pemenang Back to Back Song kita pagi hari ini. Please welcome Katy Perry.
1: Back to Back Song pilihan yang ses.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: You really? On BTS.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

0: Nadiem Makarim resmi divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni kemarin, youngsters, dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Selain hukuman penjara, mantan Mendikbudristek itu juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah. Hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Tapi pihak Nadiem Makarim akan mengajukan banding dari putusan yang ditetapkan oleh hakim.
1: DJ Highlight by DJ.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh, parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu nggak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu nggak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan...

0: Asam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi Yesters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, Yesters.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten timnas nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya, Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur, ini promosi yang gila banget sih ya, gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagementnya.
1: DJ Highlight.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya. Karena dari past relationship nih ya, jadi agak sedikit trauma atau gimana.
2: Oke.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia itu dia he has a complicated past ya. Dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku gak terlalu mentingin masa lalu, yang penting itu sekarang and the future gimana.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal, atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed, postingan Instagram.
2: Kenapa
3: kayak
2: tuh?
3: Kayak ngingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah, or gimana sih? Jadi aku tuh overthinking nih.
2: Dia
3: masih ada unfinished business atau gimana itu ya?
2: Terus.
3: Yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja?
4: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuman butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: by DJ FM. Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pemerintah mengaku nggak tinggal diam dan sudah mengambil langkah untuk menjaga keseimbangan antara platform digital dan para pelaku UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, pihaknya sudah memanggil para bos marketplace dan meminta agar tidak ada lagi kenaikan tarif layanan dalam waktu dekat.
2: Kita sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak. Kenapa? Nah, salah satu juga aturannya yang kita siapkan, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM, itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun. Ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness. Jadi kemarin kami sudah panggil marketplace, kesepakatannya tahan dulu, jangan dulu ada kenaikan tarif. Di sisi lain tetap kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform. Karena suka ataupun tidak suka, ini menjadi satu ekosistem. Kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersaingi. Jadi keberadaan pemerintah dalam 2 kepentingan. Yang pertama adalah menjaga ekosistem market digital ini sehat. Yang kedua, tentunya perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di tanah air.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote unquote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah,

0: Kasih ya sayang, nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih dah aja.
3: New release on DJ Ava.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

94.3 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, selamat siang. Welcome back with Hans again di 94.3 DJ FM Surabaya. Yang siang ini bakalan min kamu selama 2 jam ke depan Youngsters, di jamnya Youngsters ya, yang bakalan Hans puterin lagu-lagu Indo favorit kamu tentunya, dan juga bakalan Hans puterin request atau rekomendasi playlist dari kamu. Selain itu juga nanti gak ketinggalan bakalan ada info-info menarik, seru dan terupdate yang bakal Hans bawain buat kamu semua Youngsters. So ya, jangan kemana-mana, stay tune and stay update terus barengan sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu yang ada dari Shakira Jasmine ya, yang judulnya Made to Be Special buat kamu.

0: Halo, gue Sobriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Halo Yansers, welcome back di jamnya Yansers ya. Barengan sama Hans, gimana kabarnya di hari Kamis yang manis ini? Semoga masih pada semangat ya, walaupun energinya tuh pasti pada udah mulai beda ya sama awal-awal minggu kemarin. By the way, ada yang sadar gak sih sengaja nih dua lagu pembuka tadi Hans pilih yang santai-santai dulu ya? Karena ya hari ini kita bakal santai aja sih yang sus ya. Nggak usah langsung kayak jedak-jeduk dari awal gitu. Kita nikmatin aja dulu ya vibes di hari Kamis siang ini. Kan kalau dipikir-pikir ya, hari Kamis tuh enak banget gitu. Udah nggak seberat di hari Senin yang masih beradaptasi sama habis weekend gitu ya. Nggak sehektik di hari Selasa dan Rabu yang biasanya deadline meeting, revisian, tugas, semuanya itu datang barengan gitu ya. Nah, masuk di hari Kamis tuh biasanya ritmenya udah mulai melambat gitu ya, kerjaan udah mulai kelihatan ujungnya gitu ya. To-do list satu-satu udah mulai dicentang dan pikiran juga mulai pelan-pelan berbisik besok udah Jumat loh gitu ya. Udah mau mendekati weekend gitu ya, jadi kayak udah santai gitu. Makanya siang hari ini gak usah buru-buru ya, siang lagi makan siang dinikmatin makan siangnya ya. Kalau mungkin yang lagi ngopi juga diseruput kopinya pelan-pelan dinikmatin aja. Dan mungkin buat kamu yang lagi kerja sekarang, yang masih kerja belum waktunya istirahat, ya kerja dong ya. Malah buka online shop gitu ya, terus check out, waduh itu jangan ya. Pokoknya selama 2 jam ke depan Hans bakalan nemenin kamu dengan playlist Indo yang enak-enak tentunya ya, yang santai tapi tetap bikin mood naik ya. Plus ditemenin pastinya ada info-info terbaru yang lagi rame buat kita bahas bareng nanti ya. Kalau kamu mau ikutan request boleh banget, atau lagu, atau mungkin sekedar titip salam boleh banget. Langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget ya. Langsung kamu tinggal cari aja Instagram kita @djfmsurabaya. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi ya. Kamu ceki aja di Instastory, ada yang logonya jamnya yang terus gitu ya. Kamu tinggal isi aja question box tersebut dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. So yang terus, tarik napas dulu, relaxkan bahunya, nikmatin waktu istirahatmu. Karena siang ini kita bakal slow but enjoyable ya, cuma di jamnya Hans 94.8 di JFM Surabaya, musiknya anak muda. Yuk langsung aja kita dengerin satu lagu buat kamu. Ada Alvin Joe, ada yang judulnya Fall in Love in Jakarta, spesial buat kamu.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Update dari Piala Dunia 2026 dulu yang Stars yang sempat viral kemarin, di mana Jerman dan juga Jepang sama-sama tersingkir dari babak ke-32 besar Piala Dunia di hari yang sama pula. Jerman gagal dari Paraguay lewat adu penalti 4-3, sedangkan Jepang harus mengakui keunggulan Brazil setelah kalah 2-1. Kemudian pertandingan Jepang dan Brazil ini ditutup dengan aksi pemain timnas Jepang yang serentak membungkukkan badan sebagai permintaan maaf ke penggemarnya karena gagal lanjut ke Piala Dunia. Selain kedua timnas tersebut, timnas Korea Selatan juga harus keluar dari Piala Dunia 2026 nih ya Stars. Yang lebih menyakitkan pas mereka udah pulang ke Korea Selatan ya Stars, di mana sang pelatih jadi serangan kemarahan publik yang akhirnya ngebuat pelatih Hong Myeongbo mundur dari kursi pelatih.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. ST.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya, barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, Youngsters. Seperti biasa sebelum aku kasih info buat kamu di siang hari ini, Hans mau bacain dulu yang sudah drop rekomendasi lagunya ya di WhatsApp dulu kita Youngsters, karena beberapa sudah masuk ya. Notifikasi dari WhatsApp yang sudah gercep di siang hari ini ada dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang Mas Ferdi. Hari ini katanya Mas Ferdi pengen diputeri lagunya Nuka ya, yang Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Pokoknya judulnya panjang katanya. Oh, itu judulnya Mas Ferdi ya. Hari ini pokoknya Mas Ferdi pengen diputerin lagu itu ya. Dan makasih juga Han, sehat selalu ya. Sehat selalu juga Mas Ferdi. Lancar-lancar kegiatan atau kerjaannya di siang hari ini. Nanti diputerin sama Hans ya lagunya. Ditunggu aja setelah ini Hans puterin spesial buat kamu yang gabungan di awal, oke? Ada juga dari Bunda Dian nih. Halo Bunda Dian, selamat siang Bunda Dian. Hari ini katanya Bunda Dian pengen diputerin lagunya Kendris yang judulnya Semesta. Terima kasih ya. Dan juga selamat beraktivitas untuk para pendengar setia di JFM Surabaya Radio. Thank you Bunda Dian, selamat beraktivitas juga. Semoga aktivitasnya di siang hari ini lancar-lancar jaya. Amin. Ada juga dari Kak Mine atau Main ya, yang katanya halo Min, izin request lagunya Sabrina Leonor ya, yang judulnya itu Haha katanya. Makasih banyak, siap, sama-sama. Satu lagu buat kamu Kak Min, ditunggu aja ya, nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu. Ada juga dari Kak P yang katanya hai kakak, halo Kak P, selamat siang. Hari ini katanya pengen diputeri lagunya Berbinar dari Kak Putri ya. Sorry, yang izin request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Ha. Makasih sebelumnya Kak, siap, sama-sama buat kamu Kak Putri. Sehat selalu di sana ya. Ditunggu buat rekomendasi lagunya di siang hari ini, nanti bakal Hans puterin satu persatu urut sesuai dengan gabungannya di siang hari ini. Ada juga dari Kak Kai. Halo Kak Kai, selamat siang dari Berbinar katanya, izin request dari Berbinar ini nanti bakal Hans samanin playlist buat dari kamu. Jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja sampai jam 1 siang nanti. Hari ini kayaknya lumayan banyak yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor ya. Ini contohnya ada dari Kak Ara, ada juga dari Kak Vika yang katanya juga pengen diputeri, oh Kak Vika sorry, pengen diputeri lagunya Roni Parulian yang judulnya Walls Akhir Zaman. Sama mau salam buat Putri di Jombang nih, semangat ngedate-nya, ngedate sensusnya katanya ya, waduh. Udah ngedate-ngedate ya, ini makasih Kak, semoga diputerin ya, siap aku puterin buat Kak Vika ya, nanti ditunggu aja lagunya. Satu lagu dari Roni Parulian yang judulnya Walls Akhir Zaman dari Kak Vika. Siap, ditunggu aja. Ini masuk lagi nih dari Kak Fabian nih. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian, yang sudah pengen banget diputerin ya lagu dari siapa nih Kak Fabian. Oh, lagu dari Tulus katanya, pengen yang terbaru yang judulnya itu Teh Hijau. Siap, satu lagu buat kamu Kak Fabian, nanti bakal Hans puterin ya. Jadi jangan kemana-mana buat Kak Fabian, ditunggu saja, nanti bakal Hans puterin urut sesuai dengan gabungannya di siang hari ini ya. Ada juga dari Kak Na yang katanya pengen diputeri lagunya Sabrina Leonor juga. Ada juga dari Kak Lala yang katanya mau request lagunya Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Siap, sama nitip salamnya buat Kak Enza. Terima kasih. Halo Kak Enza, ini dapat salam nih dari Kak Lala ya. Semoga salamnya tersampaikan dengan Kak Enza ya. Thank you buat Kak Lala, ditunggu nanti lagunya bakal Hans puterin ya. Ada juga dari Kak Utea yang katanya, oh Kak Tia sorry, yang pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor juga yang judulnya Haha ya. Siap, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans puterin. Ada juga dari Kak Aza yang sama dengan Kak Tia, yang pengen diputerin lagu Sabrina Leonor yang yang sama dengan Kak Karina juga. Dan ada juga dari Kak Nailul dan juga Kak Galuh. Banyak banget ya Sos yang hari ini pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor ya. Oke deh, nanti satu lagu dari Sabrina Leonor bakal Hans puterin di pertengahan jam ya. Jadi ditunggu aja sekitar jam 12-an nanti Hans puterin spesial buat kamu. Pokoknya ditunggu aja sampai playlist kamu terputar ya. Next ada dari Kak Karmelita. Halo Kak Karmelita, selamat siang. Hari ini Kak Karmelita katanya pengen diputerin lagunya
Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Terima kasih, siap, sama-sama. Satu lagu dari Kak Carmelita nanti bakal Hans puterin ya, dengan judul Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Oke, ditunggu aja. Ada juga yang gak mau ketinggalan nih dari Mas Ali Ghazali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Ali dari Pasuruan ya, yang katanya mau request lagunya Marcelo Tahito yang masih ada atau setunggal. Tolong diputerin, tak tunggu katanya sampai jam 12 siang. Siap, ditunggu aja. Nanti bakal Hans amanin sebelum jam 12 siang udah selesai diputerin kayaknya ya, atau mungkin jam 12 pas lah ya. Pokoknya ditunggu aja Mas Ali ya, nanti bakal Hans amanin dan puterin sesuai urutan. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu gua aja sampai jam 1 siang nanti. Dan buat

di siang hari ini di jamnya yang ses, boleh banget kalau update atau mau pengen diputerin sama Hans lagu-lagu Indo favorit kamu, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081 888 0948, atau lewat Instagram juga bisa banget, kamu tinggal cari aja yang search Instagram kita ya di @djfmsurabaya. Kalau udah dicari, udah ketemu, kamu cek di Instastory, di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Kalau bisa DM, DM aja. Nanti biar bisa Hans bacain dan puterin buat kamu, oke? Okay? Dan buat sekarang aku mau puterin dulu lagu dari Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya yang tadi direkomendasiin sama Mas Ferdi ya. Oke, okay, Mas Ferdi, enjoy your playlist today.

DJ FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: 94.8 JFM yang dinaik Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh

0: santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: DJ FM, DJ FM.

by DJ FF. Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari

0: berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Masih di 94.8 di GFM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Yang search yang seperti biasa, sebelum aku lanjut puterin lagu buat kamu ya. Hans mau bawain info terupdate di hari atau di siang ini ya. Jadi dengerin dan simak baik-baik. Kali ini info terbarunya datang dari dunia musik juga ya. Yang kalau biasanya lagu galau itu ceritanya mentok di patah hati gitu ya, atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tapi kali ini ada yang beda nih. Apa tuh? Jadi band indie pop Strike Club baru aja ngerilis single terbaru mereka yang berjudul Semoga Kau Satu-Satunya. Band yang anggotanya tersebar di dua kota ya, yaitu Jakarta dan Bandar Lampung ini balik lagi dengan lagu yang bukan ngebahas akhir dari sebuah hubungan, tapi justru awal dari sebuah perasaan yang bikin deg-degan. Dimana lagu ini tuh nyeritain momen yang mungkin pernah kita alami sebelumnya ya, ketika ya ketemu seseorang yang rasanya itu kok beda ya gitu. Jadi bedanya tuh kayak ada feeling something gitu sama orang itu. Bukan sekedar suka ya, tapi ada harapan kecil dalam hati tuh yang bilang, semoga kali ini dia jadi yang terakhir ya. Kayak benar-benar berharap emang dia orang yang terakhir buat aku gitu loh. Gak ada lagi, karena capek buat memulai dengan orang yang baru kayak gitu. Dan yang bikin menariknya lagi adalah Strike Club ini juga ngomongin soal keberanian buat jatuh cinta lagi ya. Walaupun sebelumnya tuh udah pernah ngerasain kecewa atau kehilangan gitu ya. Dan mereka percaya nih kalau hati tetap layak buat kasih kesempatan baru gitu ya. Jadi buat bukan jadi orang yang sinis gitu, tapi tetap berani percaya sama cinta. Vibes lagunya juga dibungkus dengan nuansa city pop yang retro tapi tetap modern gitu ya. Jadi enak lah ya buat nemenin perjalanan kamu mungkin ya, atau lagi kerja, atau sekedar bengong sambil mikirin, eh iya ya, jangan-jangan dia emang orangnya gitu. Strike Club ini juga bilang mereka pengen lagu ini bikin pendengarnya merasa dimengerti gitu ya. Bukan cuma dihibur aja dengan lagu ini, tapi ngerasa ada seseorang yang akhirnya berhasil nulis apa yang selama ini susah diungkapkan gitu. Nah, kalau kamu lagi ada di fase yang mulai buka hati lagi yang serius ya, atau lagi ada di fase dekat sama seseorang yang bikin senyum-senyum sendiri salting tiap ada notif masuk dari dia gitu ya, kayaknya lagi ini bakal relate banget sama kamu ya. Langsung aja kita dengerin, ini dia Strike Club dengan single terbarunya Semoga Kau Satu-Satunya, cuma di 94.8 di JFM

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang search. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai

Welcome back with Hans again di 94PD di JFM Surabaya. Masih bersama Hans ya, yang nemenin kamu di jam yang sesi yang hari ini. Dan lanjut ya Hans, kalau tadi kan udah aku bacain dari WhatsApp, sekarang kita geser ke Instagram buat bacain kamu yang sudah drop question box atau rekomendasi lagu kamu di DM ya. Aku bacain dulu yang dari DM masuk hari ini dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Gimana Mas Kevin kabarnya di siang hari ini? Semoga lancar-lancar dan sehat selalu lah ya. Hari ini katanya Mas Kevin mau diputeri lagunya The Massive yang judulnya itu Nyaman dan Tak Tunggu katanya sampai jam 12 siang katanya. Siap Mas Kevin, karena kebetulan hari ini sudah lewat jam, sekarang ini udah lewat jam 12 siang ya. Nanti kayaknya aku puterin jam 12 lebih 30 menitan lah ya. Pokoknya ditunggu aja, nanti aku ceki-ceki buat lagunya dari Mas Kevin ya. Ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Yuk kita bacain lagi yang dari question box yang terus. Hari ini lumayan banyak ya yang ngisi question box, jadi aku bacain seperti biasa dari bawah. Yang paling gercep di siang hari ini ngisinya adalah dari Kanabila Absarini. Halo Kanabila, yuhu katanya di ujung minggu dong. Dari Mesaira Kak Hans, terima kasih. Siap, sama-sama satu lagu langsung katanya ya. Dari Kanabila Absarini yang pengen diputeri lagunya Mesaira di ujung minggu. Siap, satu lagu dari kamu Kanabila, ditunggu aja. Nanti bakal Hans amanin di playlist sampai jam 1 siang nanti ya. Ada juga dari Kak Ray katanya pengen diputeri lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jaga Terasa. Thank you. Siap, satu lagu buat kamu Kak Ray, nanti bakal Hans puterin ya. Yang dimana lagunya ini cocok banget dengan playlist kita hari ini yang cukup santai, gak terlalu upbeat dan gak terlalu jedak-jeduk ya. Jadi ditunggu aja satu rekomendasi dari kamu Kak Ray, nanti bakal Hans puterin ya. Thank you so much buat rekomendasinya. Ada juga dari Kak Wirwan FM yang katanya pengen diputerin Roni Parulian yang judulnya Walls Akhir Zaman. Barusan banget ya aku puterin. Dan kalau mungkin kamu ada rekomendasi lagu lain, boleh banget update aja lewat WhatsApp atau Instagram lagi ya. Ada juga dari Kak Farisa Naura 08 nih. Halo Kak Farisa. Hari ini Kak Farisa katanya pengen diputerin yang sos lagunya Nabila Takiyah yang judulnya itu Cegil. Secegil apa sih kamu? Oke deh, satu lagu buat kamu dari Kak Farisa ya, nanti bakal Hans puterin di siang hari ini dari jamnya yang terus. Lanjut ada dari Kak Noel Sihasil katanya, hai Min, halo Kak Noel. Yang hari ini Kak Noel izin request lagunya Sumpah Mati dari Nicky Baker ya. Terima kasih dan semangat kerjanya. Terima kasih juga. Terima kasih buat Kak Noel, semangat juga lanjutin aktivitasnya di siang hari ini. Semoga lancar-lancar dan sehat selalu ya buat kamu. Dan mungkin buat kamu yang baru bergabung di siang hari ini ya, sos yang pengen diputeri lagu Indo favorit kamu yang lagi on repeat di playlist kamu, mungkin ya boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita atau Instagram kita. Kalau di WhatsApp di 081-888-0948, kalau di Instagram di @djfmsurabaya. Kamu tinggal cari Instagram kita dan kamu ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang ada logo jamnya yang sosnya dan ada akunnya ya. Di situ kamu tinggal isi question box tersebut dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Dan kalau bisa DM, DM aja yang terus, nanti bisa Hans bacain dan masukin atau amanin di playlist di siang hari ini. Mumpung sekarang masih 12 lebih 19 ya di Surabaya nih khususnya, dan masih ada waktu panjang, cukup panjang sampai jam 1 siang nanti buat kamu update requestan di siang hari ini ya. Dan yuk lanjut ya, sebelum itu sambil nunggu kamu drop rekomendasi lagu lagi ya, aku mau puterin dulu lagu yang dari tadi nih sudah ditungguin sama kamu ya, mungkin kapan nih lagunya diputar ya. Oke, langsung aja aku puterin lagu Kendrick Semesta buat kamu yang tadi rekomendasiin ya.

0: apapun di DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang,

0: aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Siapa berani uji kepintaran di Kampus Battle? Tim di JFM bareng Dekolgen bakal datengin kampus kamu dan bakal uji pengetahuan umum di beberapa pos permainan. Mulai dari Dekolgen Arena, ada Dekolgen Indonesia Arena, sampai juga Dekolgen Friends Arena. Nah, kampus keempat yang bakal kita datengin di tanggal 4 Juli besok ya, 2026 adalah Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang ya. Wetan. Selain game seru, ada juga photobooth dan hadiah berlimpah. And see you yang sos di Kampus Battle by Dekolgen. Mau juga kampus kamu tim Dekolgen dan DJFM datengin? Kasih tahu di Instagram kita @DJFM Surabaya.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Young Sirs, kalau kamu mungkin lagi ada di fase tadinya berharap banget sama seseorang ya, tapi sekarang kayak pelan-pelan gitu ya, mulai belajar buat ikhlas. Kayaknya info yang satu ini bakal relate banget buat kamu ya. Dimana penyanyi muda Weda Mauve yang baru aja ngerilis album terbarunya yang berjudul Pack Your Bags, I'm Coming With You, With You sebenarnya ya. Album ini bakal jadi penutup perjalanan emosional yang sebelumnya itu sudah dimulai lewat proyek Pack Your Bag Set A ya. Kalau di Set A kan ceritanya masih penuh harapan buat bertahan gitu ya. Di album yang baru ini, Weda ngajak kita masuk ke fase yang lebih realistis, mulai dari kecewa, rindu, denial, sampai akhirnya ya berani buat ngelepas dan berdamai sama keadaan. Album ini berisi 13 lagu yang sesuai dengan perpaduan genre pop, indie pop, country, ada shoegaze dan juga sampai alternatif pop ya. Jadi setiap lagunya punya warna dan cerita yang beda-beda tentunya ya, tapi tetap nyambung jadi satu perjalanan emosi yang sama. Nah, yang Sirs Hans gak bakal muterin lagu-lagu yang lagi viralnya ya, tapi mau ngajak kamu dengar salah satu hidden gem dari lagu ini yaitu Hit The Spot, yang dimana lagu ini punya nuansa yang lebih ringan tapi tetap emosional ya. Ceritanya tentang momen ketika akhirnya ada seseorang yang terasa pas gitu ya, bukan karena semuanya sempurna gitu ya, terasa sempurna tapi pas karena kehadirannya bikin jadi hati itu ngerasa lebih tenang, lebih nyaman, dan kayak nah ini nih yang selama ini aku cari nih, kayak gini nih, nah kayak gitu ya. Tapi kalau kamu lagi ada di fase yang mungkin mulai membuka hati lagi atau lagi punya seseorang yang bikin hari-harimu terasa lebih berwarna, kayaknya lagu ini bakal masuk di playlist kamu ya. Langsung aja kita dengerin kali ya. Ini dia lagu dari Weda Mauve dengan judul Hit The Spot, spesial buat kamu only on jamnya Youngsters.

0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kau tak tahu apa yang kau inginkan mungkin jadi penutup di siang hari ini, Asas, karena sudah 2 jam Has temenin kamu semua ya. Karena mendekati jam 1, which is sudah 2 jam Has temenin kamu semua di jamnya Asas siang hari ini. Padahal tadi baru aja kita mulai siaran ya dengan vibes yang santai, dengan lagu-lagu yang kalem. Tahu-taunya sekarang udah waktunya Hans pamit. Emang ya, kalau lagi seru gini, waktu tuh rasanya jalan cepet banget. Tapi ya, gitulah waktu ya. Thank you buat kamu yang Asas yang sudah nemenin Hans siang hari ini, yang mungkin nemenin sambil kerja, atau mungkin lagi kuliah, atau mungkin lagi magang, dan mungkin ada yang lagi di perjalanan kali ya, yang mungkin juga tadi sambil makan siang bareng di JFM Surabaya ditemenin sama Hans ya, dengan playlist yang cukup seru buat kamu siang hari ini. Makasih juga udah jadi teman ngobrolnya Hans siang hari ini ya. Semoga playlist yang diputar hari ini bisa jadi teman istirahat kamu, bikin pikiran kamu jadi lebih relax mungkin, dan juga bikin semangat kamu lanjutin aktivitas sampai sore nanti pastinya ya. By the way, karena hari ini sudah hari Kamis, yang artinya tinggal selangkah lagi kita menuju hari Jumat, dan akhirnya menuju weekend, ya gak? Jadi buat kamu yang minggu ini masih ada deadline atau kerjaan yang belum selesai, semangat sedikit lagi yang terus gaspol aja hari ini ya, biar besok kerjanya lebih ringan dan weekend masih bisa dinikmati tanpa kepikiran revisian lagi. Amin. Buat yang requestannya lagunya belum sempat diputerin hari ini sama Hans, tenang aja, besok masih bisa ya, masih ada waktu satu hari sebelum menjelang weekend. Jadi tagih aja besok kalau playlistnya hari ini belum sempat terputar ya. Dan setelah ini, buat kamu yang mungkin lanjut kerja atau masih lanjut di perjalanan, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, karena cuaca akhir-akhir ini sering labil ya yang sos. Jadi jangan lupa banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Hans pamit undur diri ya. Thank you buat hari ini kesempatannya bisa menemani kamu di siang hari ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu istirahat kamu bareng jamnya yang ses, barengan sama Hans ya. Kita ketemu lagi besok dari hari Jumat yang ses, dari jam 11 sampai jam 1 siang, hanya di 94.8 di JFM Surabaya. I'm Hans, sign off and have a great day, and bye-bye yang ses.

0: Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.
1: DJ, puterin dong.
2: Puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafila yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Tessa, aku dari Tristar. Mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku dari Niki yang judulnya Tsunami. Makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Jelantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
6: DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir. Yeah.

0: siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Salsa dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari ENHYPEN yang judulnya Lose. Puterin ya di GFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM. Update dari Piala Dunia 2026 dulu, Youngsters yang sempat viral kemarin, di mana Jerman dan juga Jepang sama-sama tersingkir dari babak ke-32 besar Piala Dunia di hari yang sama pula. Jerman gagal dari Paraguay lewat adu penalti 4-3, sedangkan Jepang harus mengakui keunggulan Brazil setelah kalah 2-1. Kemudian pertandingan Jepang dan Brazil ini ditutup dengan aksi pemain timnas Jepang yang serentak membungkukkan badan sebagai permintaan maaf ke penggemarnya karena gagal lanjut ke Piala Dunia. Selain kedua timnas tersebut, timnas Korea Selatan juga harus keluar dari Piala Dunia 2026 nih ya Stars. Yang lebih menyakitkan pas mereka udah pulang ke Korea Selatan ya Stars, di mana sang pelatih jadi serangan kemarahan publik yang akhirnya ngebuat pelatih Hong Myeongbo mundur dari kursi pelatih.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akfaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
0: Oke deh, Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Mifta dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagunya Danila Fit India yang Chika. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manager meskipun ada peluang.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Yoga dari Kota Mojokerto. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku dengan judul lagu Satu Bulan dari Bernadia. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat

0: Pauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: You really? On DJR.

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Medi dari WM. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Katy Perry Woman's World. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ FM. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Ralph dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin di playlist aku, yaitu Blue by Yungkai. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Sal Priati yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove juga bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: Hai youngsters, aku Febri dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya Terserah. Puterinnya di JFM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pemerintah mengaku nggak tinggal diam dan sudah mengambil langkah untuk menjaga keseimbangan antara platform digital dan para pelaku UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, pihaknya sudah memanggil para bos marketplace dan meminta agar tidak ada lagi kenaikan tarif layanan dalam waktu dekat.
2: Kita sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak. Kenapa? Nah, salah satu juga aturannya yang kita siapkan, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM, itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun. Ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, naikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness. Jadi kemarin kami sudah panggil marketplace, kesepakatannya tahan dulu, jangan dulu ada kenaikan tarif. Di sisi lain tetap kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform. Karena suka ataupun tidak suka, ini menjadi satu ekosistem. Kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersaingi. Jadi keberadaan pemerintah dalam 2 kepentingan. Yang pertama adalah menjaga ekosistem market digital ini sehat. Yang kedua, tentunya perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di tanah air.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New Willy on DJI.

0: Sehari setelah hari ini itu besok. 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak. Ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Ella dari Surabaya. Mau dong diputerin lagunya Eilid yang Jelly House. Terima kasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten timnas nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur ini promosi yang gila banget sih ya, gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagementnya.
0: DJ Highlight,
2: DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai youngsters, aku Alan dari Kemelaten. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari G The Dragon feat Anderson .Paak yang judulnya Too Bad. Puterin yo DJ FM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Valentino dari Sinjong. Di JFM, mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Diet Pepsi dari Edison Ray. Puterin ya, makasih di JFM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Karena yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Oci dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Alama by Rizky Febian feat. Andrian Halif.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: New release on DJM.

0: Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: Puterin dong.
2: DJ, puterin.

0: salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! For Brainy DJ FM, the ultimate youngsters radio. Hello, hello youngsters. Ketemu lagi barengan sama Kiki. Pastinya seperti biasa di program kesayangan kamu, Sunset Vibes, yang siap mengudara dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. Live langsung ya, disiarkan dari studio Citandui. Makanya udah buruan merapat sekarang juga aja youngsters ya. Stay tune terus dengerin DJ FM Surabaya.

for Boy Media FM, the ultimate radio source radio. Dan pastinya barengan sama Kiki ya hari ini ya, sampai jam 6. Jadi Illstars, kata aku, sambil kamu dengerin di JFM, sambil juga gabungan nih ya, biar lagu-lagu rekomendasi dari kamu tuh nantinya bakal Kiki amanin, Kiki puterin juga di Sunset Playlist. Kamu tinggal chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun ke DM Instagram at DJFM Surabaya. Apalagi tadi aku sudah buka sama dua lagu yang kayaknya mantep banget, membara ya Stars ya. Meskipun mungkin ada yang samaan kayak Kiki yang ngerasanya ketika bangun pagi, berangkat ke kantor, ini udah hari Jumat aja. Tahu-tahuan ya, padahal baru mulai bulan Julinya, tapi pengen keburu-buru weekend aja nih, pengen keburu-buru libur aja. Jangan dulu, sabar ya kan. Aku juga pengen kamu curhatin aja apa yang lagi kamu rasain, atau mungkin situasi dan kondisi yang cocok kamu describe as a song. Kira-kira tuh lagunya siapa, Yelsters ya, drop nama musisinya, judul lagunya juga sekalian. Karena tadi aku juga habis puterin lagu dari Katy Perry nih, yang mungkin gak terlalu familiar di kuping kamu, karena ini memang adalah lagu barunya Katy Perry, Youngsters. Yes, kita bakal ini dapetin apa ya, karya-karya baru lah habis ini dari Katy Perry ini, karena emang udah mulai pelan-pelan di spill satu persatu nih Youngsters, lagu-lagu dari Katy Perry yang katanya juga adalah proses pendewasaan atau adulting yang gak bisa juga lepas gitu loh dari nama-nama musisi yang emang iya, aku dulu pas kecil familiar banget sama pop girlies ya, gak jauh-jauh dari Katy Perry. Dan mungkin juga dulu ada satu nama Youngsters kalau kamu inget, yaitu Carly Rae Jepsen. Yang kabarnya tuh juga bakal ada album baru loh, finally ya, setelah lama banget kayaknya, setelah Carly Rae Jepsen ini ya rilisnya gak jauh-jauh dari lagu I Really Like You, atau mungkin yang lately viral ada Call Me Maybe ya, ada Hilalnya yang terbaru dari Carly Rae Jepsen. Sambil menunggu Youngsters, nantinya kamu bakal bisa dengerin lagu I Really Like You ini di Sunset Playlist. Tapi selain itu juga, kalau ngomongin soal childhood memories nih Youngsters, aku tuh suka banget sama satu musisi ini. Dulu kayaknya semua ciwi-ciwi ya yang seumuran aku pertama kali mengidolakan seseorang itu ya si Justin Bieber ini. Setuju gak? Yang bisa dibilang mungkin first idol crush. Nah, tapi yang

emang lumayan gagal move on gitu dari Bieber Cella kemarin. Dan kabar bahagia ya nih youngsters, ternyata Justin Bieber bakal ngerilis playlist full lagu-lagu yang emang dibawain ketika Coachella. Ayy, seneng banget. Jadi bisa ini ya, akhirnya nostalgia ke era-era itu dengan playlist yang mau di shuffle gimana pun, kita tuh bakal tetap bisa sing along. Termasuk juga lagunya yang yummy, yang iconic ini youngsters, meskipun mungkin gak di umur-umurnya Justin Bieber yang memang sangat-sangat belia, such as lagunya yang Baby That Should Be Me, atau bahkan lagu-lagu yang lebih nostalgic lagi lah ya. Tapi nantinya kamu bakal bisa dengerin dan sing along sama lagunya Justin Bieber yang satu ini. Atau mungkin nih, kalau kamu mau throwbacknya gak jauh-jauh sama tahun-tahun 2000-an, tapi mau something fresh, something new, mungkin kamu bisa stay tune aja dengerin DJ FM, karena nanti juga bakal ada satu lagu dari Bernadia dong. Lagu yang jadi salah satu track di album terbarunya, Semoga Hanya di Mimpi. Nah, ketika kamu mungkin sedang tidak baik-baik, lebih ke baik-baik aja, habis baik-baik aja, terlalu baik-baik aja, jadinya kepikiran gitu. Jadinya suka was-was. Katanya laut yang tenang itu nanti akan membawa ombak yang besar.

Aku spill spill lagu-lagu yang bakal terputar di Sunset Playlist Youngsters, karena kebetulan sore hari ini gak akan ada listening party nih ya. Kita ganti keseruannya sambil Kiki kasih kamu update, sambil juga nanti ada bintang tamu spesial yang bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kiki. Udah, mendingan kamu gedein aja volume radio kamu sekarang ya. Mau kamu mau dengerinnya tuh lewat radio konvensional 94,8 FM, lewat website streaming www.djfm.co.id, ataupun lewat aplikasi On Air. Siapa tahu aku lagi nemenin kamu di jalan atau di tempat yang jauh dari Surabaya dan sekitarnya. Tetap aman ya, tetap bakal terputar lagu-lagu rekomendasi dari kamu, dan kamu tetap bisa ikutan update ataupun seru-seruan nantinya ya Stars ya. Sambil ketemuan sama satu single dari Bruno Mars yang bikin sore hari kamu makin semangat, harusnya sih ya, ya Stars ya. Karena ini bukan satu lagu yang mungkin bakal ngajakin kamu galau-galauan seperti lagu-lagu Bruno Mars yang biasanya. Ini adalah satu lagu yang masuk di album terbarunya, The Romantic Youngsters, I Just Might, is coming right to your playlist.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kalau kata pepatah, memang boleh ya yang stars. Baiknya kita tuh sedia payung sebelum hujan. Tapi sama kayak katanya it kita sedia aku sebelum hujan, baiknya kamu juga siap-siap. Stay tune terus dengerin DJ FM dan Sunset Vibes. Sedianya Kiki aja ya yang ada ya, yang bakal nemenin kamu juga lewat lagu-lagu di Sunset Playlist sore hari ini. Terutama juga lagu-lagu Sunset Playlist tuh gak lengkap rasanya ya, gak ada rekomendasi dari kamu. Makanya sore hari ini aku juga mau puterin sekalian deh yang bakal nemenin apapun kegiatannya kamu, situasi dan kondisi kamu sekarang. Kayak mungkin Mas Bimo yang lagi ada di daerah Pandaan, meskipun mungkin gak hujan, tapi tetap ya salah satu yang jadi essentials, salah satu yang harus ada masuk di list jadwalnya Mas Bimo, ya dengerin Kiki gitu. Makanya minta ditemenin sama satu lagu Picture of You dari Drug Dealer dan juga Cat Ballinger. Sore hari ini udah Kiki siapin dan bakal menyemangati hari-harimu yang katanya full, pokoknya gelut sama pekerjaan. Waduh, semangat ya Faf ya, ada tinggal satu hari lagi. Dan bahkan kalau hari Jumat mah gak sampai satu hari ya, setengah hari. Jadi gak apa-apa, dinikmatin aja dengan masih berpanas-panasan ria juga di daerah Pandaan sana. Semoga you're having a great day deh habis ini ya, setelah Kiki puterin ya. Sambil menyapa juga sore hari ini sudah bergabung sama Mas Randy. Hai, selamat sore. Dengan siapa? Ya biasa aja ajalah. Sama siapa lagi? Ah, Mas Randy ini kayak pura-pura lupa deh. Masa gak familiar sama suara aku yang nemenin kamu loh setiap Senin sampai Jumat loh. Padahal jam 3 sampai jam 6 loh. Ada juga Mas Ali Gozali, tadi pengen diputerin lagunya Ariana Grande ya, bareng sama Nicki Minaj, Side to Side. Oke, udah aku amankan, habis ini bakal aku putarkan. Tapi aku mau ini juga tos dulu sekalian sama bestie aku. Mungkin saking bestinya kita ya, yesters ya, bisa telepati gitu loh, satu pikiran satu hati. Mas Ferdi, selamat sore. Masa tadi itu katanya mau diputerin lagunya Cardi B yang up. Kok udah dibuat opening si Cardi B ini lah kan. Emang suka gitu, kita punya connected feelings gitu sama-sama. Ah, Cardi B enak nih. Tapi ya udah, untuk penggantinya nanti aku bakal puterin lagu Anaconda aja ya, karena sama-sama dari Nicki Minaj kayak rekomendasinya Mas Ali Gozali. Aku bakal puterinnya agak nanti ya Mas Ferdi ya, gak apa-apa ya. Kan aku percaya kalau Mas Ferdi ini adalah yang seters yang setia. Jadi bakal tetap dengerin sampai akhir. Jadi aku yakin juga bakal tahu ketika lagunya nanti udah terputar tuh di Sunset Playlist. Miapa juga sore hari ini ada Mas Yusuf Triyono. Hai, selamat sore. Katanya cuacanya lagi panas banget, tapi kok pengennya jadi nyemil aja gitu di jalanan, padahal udah kenyang. Efek apa ya Kak Kiki ini? itu kata aku efek kebanyakan duit tau enggak. Mentang-mentang habis gajian gitu ya, perutnya udah kenyang tapi matanya tuh masih suka lapar, masih suka kayak pengen ini itu. Jadi ayo Mas Yusuf yo, duitnya jangan diboros-borosin di awal bulan yo. Gak apa-apa sesekali jajan self reward, tapi inget tolek bulan Juli kayak ini nih ya, yang kalau kamu lihat di kalender kamu itu full 5 minggu ya. Kita akan melewati satu bulan yang panjang banget. Jadi habiskan uangmu dengan wise. Sambil aku temenin sini, kira-kira Mas Yusuf kepikiran lagu apa gitu ya, lagu-lagu barat yang kayaknya cocok untuk nemenin Mas Bim, Mas Yusuf ya, sama-sama di jalannya nih. Aku jadi kebolak-balik namanya. Atau mungkin kalau nemenin kerja, tapi biasanya kalau Kakak Agatha nih kerjanya nggak di jalan ya harusnya ya, cuma ya emang di jam-jam segini lagi butuh sedikit mood booster atau sedikit dorongan biar makin semangat
Nah, ini Kakak Agatha sore hari ini datang dengan rekomendasi lagu Oops, I'm Sorry dari Lost Kings, Gashi dan juga Ty Dolla. Aku coba cariin dulu ya, Kakak Agatha ya. Demi kamu yang tumben banget nih hari Kamis sudah nongol aja. Biasanya rekomendasi lagunya tuh harus yang mantep, semangat, jedak-jeduk gitu. Dan spesial dikeluarkan hanya di hari-hari Jumat, yang mana emang biasanya Kakak Agatha tuh udah gak sabar banget pengen party gitu kan ya. Sore hari ini bakal aku puterin juga tuh lagu rekomendasi dari kamu ya. Semoga ini bukan menjadi pertanda kalau besok Kakak Agatha ambil cuti nih ya. Aku gabungannya hari Kamis aja deh. Besok saya mau izin, mau gak ikutan Sunset Vibes dulu ya. Enggak kan, kamu gak kemana-mana kan Kakak Agatha kan. Sampai sore hari ini juga ada Kakak Kevin Graham di Cianjur, jauh-jauh mau diputerin lagunya Hailey Steinfeld Back to Life. Oke. Nanti aku putarkan ya ke Kak Kevin ya. Sambil ada juga dari Kakak Fabian. Hai, katanya baru aja cuci muka, baru aja bangun tidur. Soalnya tadi ketiduran siang-siang. Gak apa-apa banget lagi. Mungkin tubuh kamu sedang membutuhkan sedikit istirahat itu. Tuh ya, memang salah satu proses adulting ya, youngsters ya, siang-siang tuh bawaannya udah ngantuk. Pengen aja gitu yang namanya badan diajakin untuk kerebahan. Boleh enggak? Ya, bolos sebentar 2 jam, 3 jam aja kerjaannya diganti sama tidur siang. Kalau bisa mah kita ya bersama-sama aja udah itu tidur siang. Tapi kan enggak bisa ya. Jadi bersyukur deh untuk Kakak Fabian yang masih sempat, masih ada waktu. Untuk lagunya apa nih? Masih digantungin aja aku. Katanya aku mau lagunya terus titik-titik-titik. Belum ada nih rekomendasi lagunya nih, masih mikir nih kayaknya, masih typing Kakak Fabian ya. Ya udah, ditunggu ya kalau begitu, karena kamu belum drop rekomendasi lagunya. Aku puterin dulu aja yang jadi rekomendasi lagu Mas Ali Gozali duluan ya. Kalau gitu ya Kakak Fabian ya, side to side dari Ariana Grande dan juga Nicki Minaj.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

Better When You're Gone, salah satu rekomendasi dari kakak Fabian untuk diputerin sore hari ini. Udah vibes jeduk-jeduk banget ya kayaknya dari beberapa lagu yang terputar sore hari ini. Youngsters yang bikin aku juga sekaligus keinget sama salah satu ikon jeduk-jeduk yaitu Zara Larsson. Senang banget nih karena gak lama lagi Youngsters ya, tepat di tanggal 10 Oktober 2026 Zara Larsson bakal jadi salah satu penampil di acara F1. Tepatnya bakal ada di Singapura yang sekaligus menandai tur Asianya si Zara Larsson. Meskipun ya satu-satunya sih sejauh ini dari jadwal yang udah beredar, Zara Larsson tuh main ke Asia ya satu-satunya di Singapura aja gitu loh. Nah, kira-kira kedatangan dari Zara Larsson ini ya paling kamu tunggu-tunggu karena lagu-lagunya yang apa nih yang stars? Kamu pengen diputerin lagunya yang mana? Nah, bisa banget kamu langsung drop di question di Instagram story ya, lewat DM ada di @djpopsurabaya ataupun lewat WhatsApp di 081-888-0948. Karena kalau ngomongin soal kedatangan yang ditunggu-tunggu, nanti jam 4 Kiki bakal langsung ngobrol-ngobrol sama tamu yang super spesial yang tadi awal-awal udah aku spill juga ya, yang harusnya ini jadi satu tamu yang kamu tunggu-tunggu juga sih yang stars. Karena gak cuma kasih kamu informasi-informasi seru, tapi nanti bakal ada dijajanin sama DJ FM dan juga tamu spesial kita ini, alias bakal ada giveaway tipis-tipis buat kamu yang punya pertanyaan atau nanti kepo soal apa aja sih yang baru. Nah, stay tune terus aja ya dengerin DJ FM Surabaya yang star.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Kakak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Dan aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit.
2: Kenapa?
3: Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: You're still listening to 94.8 DJ FM, the Ultimate All Stars Radio. Dan masih barengan sama Kiki sore hari ini di Sunset Vibes. Tapi tidak sendirian dong. Halo, ada dengan siapa sih ini Kiki lagi ngobrol?
1: Halo, dengan Diana.
0: Hai kakak Diana. Seru banget ya Stars, karena kemarin pas ulang tahunnya di JFM ini jadi salah satu brand yang juga ikutan datang main-main ya. Ya
1: betul.
0: Ikut support juga loh. Tepuk tangan dulu buat Top Noodle kali ya. Widih. Kakak Diana, S apa sih di brand Top Noodle ini sendiri?
1: Kalau di brand Top Noodle ini saya sebagai assistant marketing manager.
0: Oke, jadi kerjaannya kurang lebih ya keliling-keliling, iya, media visit kayak gini ya, promo-promo. Oke deh. Tapi aku penasaran deh kak, kemarin tuh salah satu yang cukup menarik perhatian aku ya, ketika ada sedikit support berupa makanan nih dari Top Noodle adalah warna packagingnya yang mencolok gitu, hijau iya, banget. Emang identiknya dengan warna hijau ya kak?
1: Betul,
0: Top Noodle.
1: Jadi Top Noodle tuh warnanya hijau.
0: Kenapa sih kak, emang kalau aku menebak-nebak ya, maksudnya biasanya makanan kalau brandingnya tuh udah warna ijo-ijo kayak gitu, seger, biasanya adalah makanan-makanan yang mau menonjolkan sehat nih, kayak gitu-gitu. Emangnya Top Noodle tuh emang mie yang sehat atau gimana sih kak?
1: Jadi kalau Top Noodle tuh memang mie-nya sehat karena kita handmade fresh setiap hari.
0: Oh gitu.
1: Jadi dia udah pakai resep turun-temurun sejak tahun 1990.
0: Oh lama banget
1: gitu. Iya betul. Cuman kenapa kok warna packaging kita warna hijau? Karena kita berasal dari Surabaya.
0: Oh gitu, bonek.
1: Iya, bonek banget. Kita brand lokal dari Surabaya, besar di Surabaya. Dan akhirnya di tahun 2026 ini kita mulai ekspansi ke kota-kota. Jadi di September lalu kita melalui perjalanan pertama ada di Yogyakarta. Selanjutnya kita sempat ke Palembang juga. Sampai sekarang masih eksis juga untuk brand Top Noodle di Palembang Indah Mall. Lalu kita rebranding, mungkin kakak tahu yang ada di Tunjungan Plaza, ada Top Noodle Express. Sekarang dengan new concept Top Noodle.
0: Oke. Tapi emang biasanya tuh dibukanya es restoran yang ada di mall-mall gitu ya kak emang?
1: Iya, tapi untuk kedepannya mungkin kita juga akan mulai stand alone untuk outlet sih. Didoakan.
0: Iya, pastinya
1: youngster.
0: Penasaran banget. Tapi kenapa akhirnya namanya Top Noodle sih kak? Emang supaya menjadi top of mind-nya mie nih, atau seperti apa definisi Top Noodle?
1: Kalau dari Top Noodle itu brand dari Legacy Foods. Di situ ada beberapa brand pilihan dan untuk saat ini Top Noodle adalah brand halal kami begitu.
0: Nah,
1: kenapa kok namanya Top Noodle? Biasanya Top Noodle kita itu punya sejarah.
0: Oh ya, baiklah, didongengin ya.
1: Jadi
0: kita ya.
1: Kita punya sejarah. Jadi kalau kita ngomongin noodle, yummy, itu kan dia makanan khas dari daerah Hakka ya. Yang mana dia mie telur yang di apa di handmade lalu dinikmati dengan kuah terpisah dengan cita rasa gurih. Nah, itulah lahirnya Top Noodle di Indonesia gitu, berangkat dari kota Surabaya dari tahun 1990. Sebenarnya ini awal dari apa usaha keluarga ya, keluarga rumahan dulu gitu. Akhirnya berkembang makin banyak brandnya dan lain sebagainya gitu sih. Tapi untuk signature menu kita itu memang si yummy.
0: Oh yummy, yummy tuh ini ya manis atau gimana?
1: Kalau yummy tuh kalau di tempat kami gurih.
0: Oh gurih.
1: Terus potongan ayamnya gede-gede, dadu-dadu gitu.
0: Ngiler ya. Tapi menurut Kiki sendiri tuh emang mie adalah salah satu makanan yang gak pernah salah, comfort food, gitu kan food, ya. Yang harapannya juga Top Noodle seperti itu. Tapi sebenarnya Top Noodle ini menyediakan makanan yang emang hanya mie atau ya sebenarnya jagoannya mie, tapi ada banyak menu-menu lainnya. Kayak gimana Kak Diana?
1: Jadi kalau Top Noodle ini karena dia segmennya adalah resto keluarga dan kalau sekarang sih lebih ke young family, Gen Z dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha untuk memenuhi semua produk yang dibutuhkan. Jadi mulai dari yummy sebagai signature menu kita. Lalu ada dimsum, aneka dimsum. Itu juga kita punya. Lalu untuk sajian wok, wok itu yang dimasak dengan api yang membara, okay, gitu,
0: kayak
1: nasi goreng, bakmi goreng, mm-hmm, kue tiaw, itu kita juga tersedia. Tami, terus habis itu ada chef special.
0: Apa tuh? Nah,
1: chef special itu kita punya barbecue kombinasi. Jadi kalau di Chinese food itu ada kayak panggangan gitu loh. Jadi kita ada dalam satu package itu ada ayam arang, ada ayam panggang, ada bebek panggang di dalam satu piring begitu. Nah, di selain itu chef special lainnya kita ada ayam kungpao.
0: Okay. Nah,
1: which is di ayam kungpao kita itu memang ya sausnya tuh caramelized, tapi ayamnya selalu crispy gitu.
0: Oh wow.
1: Harus coba besok.
0: Iya, boleh boleh boleh boleh. Tapi emang fokusnya kurang lebih di Chinese food gitu ya, Kak ya?
1: Iya, kita comfort food. Comfort foodnya orang Surabaya kan Chinese food ya.
0: Betul betul, setuju. Wow, dan ternyata sangat sangat banyak ya menunya, iya, ini. Cuma emang andalannya atau signaturenya di mie-nya,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oh, baiklah.
1: Dan yang keren lagi nih, yang di new concept top noodle itu dia punya dessert.
0: Oh,
1: dan dessertnya itu dia es cendol durian dan es campur top. Jadi gambarin Surabaya banget ya.
0: Iya iya iya, setuju setuju setuju setuju. Jadi di tengah Surabaya yang panas-panas ini kayaknya enak, enak nih es es yang begini. Oke. Okay. Nah, kalau dari Top Doodle sendiri nih Kak, emang selama ini yang banyak konsumsi itu apakah keluarga atau seperti apa sih?
1: Sebenarnya secara banyak kebanyakan tamu kita memang rata-rata keluarga. Tapi karena sekarang, kalau dulu kan memang warm ya konsepnya, kalau sekarang tuh lebih yang cerah gitu. Nah, kalau cerah ini kan identik dengan tempat yang estetik, dengan kursi duduk yang nyaman. Nah, ini kita menyasar tidak hanya keluarga, tapi keluarga berencana juga.
0: Oh, ya, baik.
1: Keluarga berencana juga, lalu teman-teman Gen Z, pelajar, itu menjadi salah satu market kita untuk saat ini. Karena secara brand kan kita juga sudah aman, nyaman gitu kan, bisa dinikmatin semua orang.
0: Gitu. Oke, okay. Jadi harapannya bukan cuma comfort as makanan aja ya, tapi ini jadi satu tempat di mana kita semua tuh bisa kumpul, bisa ikutan ngerasain Top Noodle itu sendiri. Menarik sih. Dan tadi ada sempat di mention Top Noodle Express ya.
1: Iya, itu produk yang lama.
0: Oh gitu, gitu.
1: Jadi kan kita melakukan rebranding sejak September tahun lalu.
0: Oh gitu. Oke, okay. Nanti kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Menarik banget nih, Kiki makin penasaran setelah tahu ternyata Top Noodle ini banyak sekali variannya dan juga ya udah bisa menyasar kita-kita yang anak muda juga. Betul. Ya kan. Stay tune terus Youngsters ya, karena Kakak Diana masih bakal ngobrol-ngobrol seru barengan sama Kiki. Tidur

0: Youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
8: Tak berdaya apabila harus meninggalkan usaha.
9: Halo, gue Bilal Indrajaya.
10: Mulai dari yang ini.
8: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
11: Hai, aku Salma Salsabil.
3: Atau mungkin yang ini.
12: Halo semua, kita dari
13: The Ultimates.
3: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Masih barengan sama Kiki di Sunset Vibes. Tapi kali ini bukan cuma ditemenin sama kakak Diana ya. Kita ketambahan satu personil lagi. Halo kakak Agus.
1: Halo,
0: apa kabar?
1: Kabar
0: baik ya. Sehat-sehat. Waduh, sehat, ini kenapa tadi ada telat sedikit? Dari mana sih kakak Agus kalau boleh tahu?
1: Pas kebetulan ini lagi kita prepare untuk openingan outlet baru.
0: Nah
1: nih.
0: Itu dia. Karena sedang mempersiapkan sesuatu yang spesial ya. Betul, makanya yang star siapa tahu tertarik habis ini mau main-main, boleh banget. Mumpung besok ya akan ada event grand opening dari Top Noodle. Di mana tuh kalau boleh tahu?
2: Di BG Junction.
0: Gak jauh sih kalau dari DJ FM ya sebenarnya. Kakak Agus, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu. Kakak Agus S apa sih di brand Top Noodle ini?
1: Saya di Top Noodle dan Top Yummy itu as a brand manager.
0: Okay.
1: Jadi saya mengendal untuk Top Noodle itu sendiri. Yang besok ini kita akan grand opening di BG Junction.
0: Okay.
1: Dan juga ada existing outlet yang kita juga ada Top Yummy.
0: Oke. Berarti ini harusnya nih ya yang seterusnya kita bakal banyak dapat ilmu, insight-insight tentang brand Top Noodle gitu ya. Yes. Terutama menu-menunya ya. Kalau udah ada bersama dengan kakak Agus ini ya. Yeah. Tadi sempat termention loh sama kakak Diana ngomong-ngomong ini salah satu menu andalannya gitu kan ya, yaitu Top Noodle yang yummy, ayam jamur.
2: Betul.
0: Apa sih yang akhirnya membedakan Top Noodle ini dengan Mimi yang lain? Kenapa yang satu ini juga jadi apa ya, menu paling signature-nya atau menu yang paling banyak disukai itu kenapa, kakak Agus? Coba.
1: Ya, yummy ayam jamur tadi ya, karena memang ini adalah salah satu menu yang jadi andalan ya, karena memang secara konsep ini otentiknya Top Noodle banget.
0: Okay.
1: Nah, dimana di menu ini yummy ayam jamur itu adalah menu yang secara segmen hadir dan diterima oleh masyarakat.
0: Okay.
1: Jadi yummy ayam jamur ini jadi top sellernya di Top Noodle salah satunya.
0: Gitu.
1: Tapi jangan lupa nanti juga ada launching menu-menu yang baru di BG Junction.
0: Banyak ya.
1: Ditunggu ya pastinya.
0: Baik. Tapi biasanya Top Noodle sendiri mungkin dari tadi ya yang yummy ayam jamur itu tuh ada isiannya apa aja?
1: Yummy ayam jamur. Nah, yummy ayam jamur itu dengan authentic yummy kita sendiri, di mana itu yummy yang dibuat secara homemade.
0: Okay.
1: Dan itu fresh secara daily, terus dicampur dengan seasoning, bumbu yang memang rempah-rempah yang kita siapkan. Terus kita juga ada topping ayam jamur sendiri, yang itu secara taste itu adalah punya ciri khas dan legendarisnya.
0: Gitu.
1: Jadi sangat diterima oleh masyarakat.
0: Terus habis itu mungkin itu kan top atau mungkin mie yang selama ini tuh selalu disukai, yang udah terkenalnya dari Top Noodle gitu ya. Tapi tadi sempat di-spill juga sedikit ada menu-menu lainnya. Nah, menu-menu lainnya nih apa kira-kira yang mungkin cocok direkomendasikan untuk youngsters
2: yang yummy ya.
0: Yang yummy.
2: Pak Agus.
1: Yang yummy. Okay, kita punya yummy duo panggang.
0: Okay.
1: Yummy duo panggang ini perpaduan dari ayam arang dan ayam panggang.
0: Okay, ayam arang itu gimana tuh maksudnya?
1: Ayam arang sebenarnya dia dengan saus yang khusus, khusus dengan otentik ayam arang itu sendiri. Secara tampilan dia memang sedikit merah.
0: Oh.
1: Ya, karena memang
0: dari
1: seperti
0: sausnya
1: char siu,
0: char siu
1: ayam. Tapi taste-nya itu sangat manis, juicy, dan pastinya taste-nya itu akan soft banget.
0: Oke. Berarti ini dominan lebih ke manis ya.
1: Betul.
0: Kalau yummy yang ayam jamur tadi itu lebih asin gitu.
1: Betul.
0: Kan ya. Okay. Terus ada lainnya lagi mungkin bedanya tadi ayam arang sama ayam
2: panggang.
0: Nah, yang panggang tuh gimana tuh berarti?
1: Kalau ayam panggang memang secara otentik ya seperti ayam yang di grill biasa, secara tampilan.
0: Okay.
1: Cuman secara teksturnya dia lebih crispy. Begitu di gigit first bite nih,
0: langsung
1: itu ada kulitnya yang crispy, terus dalamnya begitu dapat di tengahnya itu sangat juicy banget.
0: Okay. Jadi soft. Jadi ada smoky-smokinya gitu ya, kan panggang.
1: Betul.
0: Ya. Menarik nih. Udah ngiler aja ya. Baru talk show sebentar udah kayak kebayang nih enaknya. Okay. Nah, tapi dari menu-menu yang super banyak itu akhirnya ada menu yang apa ya, baru yang bisa dicobain gak ketika grand opening besok tuh?
1: Pas kebetulan banget.
0: Apa tuh?
1: Nah, pas kita grand opening itu juga sebenarnya kita sudah menyiapkan menu baru ya. Ya Kak Di ya. Jadi menu baru kita mengusung konsep yang namanya menu chili oil series.
0: Oke.
1: Chili oil series.
0: chili oil series. Berarti yes. Ini gimana cita rasa yang lebih ke pedas gitu?
3: Pedas, gurih, jadi satu.
0: Oke. Pedas, gurih, jadi satu. Menarik sih karena menurut Kiki ya, sekarang-sekarang ini lagi banyak makanan-makanan yang apa-apa di chili oilin gitu.
3: Iya.
0: Mungkin lagi populer ini kan, dimsum-dimsum gitu-gitu
1: lagi
0: ya.
1: Lagi hype.
0: Jadi cocok nih, menyasar anak bunda juga.
1: Betul,
0: kembali
1: betul,
0: lagi
1: betul.
0: Ya. Tapi apa yang akhirnya membedakan top noodle yang lama dengan top noodle yang baru? Terutama ini kita ngomongin soal mau grand opening nih ya. Apa yang baru gitu akhirnya dari top noodle ini?
3: Jadi kalau dari top noodle itu yang membedakan konsep lama dan konsep baru adalah keamanannya, kepercayaan masyarakat.
0: Oke.
3: Karena kita bukan baru sih, secara proses kita sudah menggodok itu lama. Sebelumnya kita sudah berkomitmen untuk no pork, no lard,
0: no arak.
3: Tapi untuk di new concept of top noodle kita bisa announce bahwa kita udah punya sertifikatnya gitu.
0: Oh, okay.
3: Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita punya beberapa menu yang diinovasi ya, lebih bisa diterima oleh tidak hanya keluarga. Kalau keluarga kan comfort food banget, tapi kalau anak-anak muda itu yang kekinian.
0: Okay.
3: Nah, itu. Terus kayak chili oil series tadi, tahu enggak nama menunya apa?
0: Apa tuh? Ada kalo nama menu sendiri ya berarti.
3: Iya, jadi kalau yang di Yummy kita namanya Yummy Bang Bang.
0: Oh, yes, keren banget. Bang Bang kayak ala-ala lagu-lagu Korea gitu ya.
3: Dereng.
0: Oke.
3: Terus ada ayamnya juga tuh namanya Chicken Bang Bang.
0: Oke. Satu paket itu sebenarnya ya. Kayak menu Bang Bang gitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
3: Jadi kalau si Chicken Bang Bang itu tadi dia kayak crispy, terus ada chili oilnya yang gurih-gurih nyoy itu, lalu dipadu dengan kriuk-kriuknya si chickennya.
0: Oke.
3: Tahu nggak kalau didiemin sejam aja nggak melempem loh chickennya?
0: Oh iya, masih awet kriuk masih, sampai
3: iya,
0: akhir ya.
3: Iya betul.
0: Menarik.
3: Terus dipadu dengan nasi hangat, ya.
0: Oh.
3: Terus ada telur mata sapinya. Itu ada bang bang chicken rice.
0: Oke. Wow.
3: Dan yang paling beda itu ada wonton chili oil.
0: Oke. Jadi ada cemilan-cemilan side dish juga ya.
3: Betul.
0: Oke.
3: Jadi secara segmen market itu kita bisa bilang bahwa new concept of top noodle ini yang akan meraja akan banyak buka di kota Surabaya.
0: Karena
3: ini kayaknya Pak Agus sudah ada rencana membuka di satu mall lagi.
0: Menginvasi semua mall-mall di Surabaya.
3: Iya betul. Harus dimanapun ada kamu mau butuh makan itu ada top noodle.
0: Bener ya. Tapi setuju sih karena melihat dari tadi kayaknya di mention berbagai macam menunya, jadinya akhirnya top noodle ini bisa dibilang untuk kebutuhan nongkrong oke. Untuk kebutuhan yang bener-bener lapar pengen makan kenyang tuh juga bisa.
1: Betul.
0: Gitu.
3: Iya. Terus udah malas pilih makanan pasti datangnya juga tetap ke top noodle.
0: Boleh.
3: Jadi kita ada mention comfort food.
0: Comfort food bener. Jadi kayak nggak usah mikir yang ribet-ribet apa gitu ya, semuanya ada pokoknya di top noodle gitu kan ya. Wow, menarik banget. Tapi akhirnya dengan menghadirkan berbagai inovasi yang mungkin apa ya baru gitu ya dari top noodle, tapi ada nggak tantangan-tantangan tersendiri untuk buka di Surabaya ya, terutama ya karena kita tahu F&B-nya Surabaya ini lumayan beragam gitu. Gimana akhirnya top noodle bisa tetap relevan sama kita-kita yang anak muda gitu?
1: Oke. Sebenarnya kalau misalkan top noodle sendiri itu kan memang sudah baik dikenal oleh masyarakat ya, dari tahun 1990.
0: Yes.
1: Artinya ini udah melekat banget di masyarakat. Nah, sasaran yang kedua adalah selain kita dari konsep family, kita sasar di Gen Z.
0: Gen Z.
1: Makanya kenapa kita harus berinovasi dari menu-menu tersebut. Dengan harapan banyak dan besar adalah dengan menu-menu yang kita hadirkan ini bisa diterima di kaum-kaum Gen Z sendiri.
0: Tapi selain mungkin menunya yang inovatif gitu ya, kita tuh Gen Z tuh suka banget sama yang namanya promo harga murah gitu. Gimana kalau dari top noodle sendiri ada gak kira-kira promo-promo atau mungkin ya special grand opening ini gitu?
3: Nah, untuk youngster yang hari ini hadir, ya kan? Yang hari ini dengerin. Kiki, DJ Kiki,
0: yes,
3: hari ini,
0: yes.
3: Itu bisa berkesempatan mendapatkan voucher Top Noodle tanpa minimum pembelian.
0: Oke.
3: Itu ada 3 orang ya, kita nanti akan pilih.
0: Boleh,
3: gitu.
0: boleh.
3: Itu bisa mendapatkan 50.000.
0: 50.000. Wow. Jadi itu nanti dapat bisa langsung dituker.
3: Bisa
0: gitu
3: langsung.
0: Ya. Menunya pokoknya seharga 50 itu tadi.
3: Iya.
0: Oke, gitu. Menarik sekali.
3: Itu yang pertama untuk youngster karena kan lagi mendengarkan.
0: Benar. Ya? Caranya berarti mungkin lebih ini aja ya, aktif bertanya aja ya.
3: Aktif aja.
0: Ayo Kak, boleh gitu.
3: Aktif bertanya aja ya youngster.
0: Silakan ya.
3: Silakan ditanyakan gitu.
0: Chat langsung ke nomor 081-888-0948 ataupun DM ke Instagram @djfmsurabaya. Sudah ada Kakak Diana dan Kakak Agus yang siap menjawab ya.
3: Yes.
0: Apapun pertanyaan-pertanyaan kamu, menarik banget karena selain tempatnya yang baru, terus ada juga menu-menu yang baru, masa yang gak dicobain ya kan?
3: Iya,
0: kan? Tapi right, di Surabaya udah ada di mana aja sih Kak? Mungkin yang besok grand opening kan di BG Junction. Kalau misalnya menurut yang search kejauhan nih di BG Junction di mana?
3: Tunjungan Plaza 4 lantai 5.
0: Oke, di TP sudah ada sudah ya, mall sejuta umat kan.
3: Betul.
0: Ya. Enggak mungkin kan?
3: Enggak ke situ. Kan?
0: Terus selain di TP sudah ada lagi atau?
3: Setelah di TP di BG Junction habis ini ada lagi.
0: Oh, masih upcoming ya.
3: Upcoming.
0: Oke.
3: Tapi kalau youngster ternyata kuliahnya di Jogja, ada tuh di Plaza Ambarukmo GF New Area sama Pakuan Mall Jogja ada. Siapa tahu youngsternya adalah anak rantau dari Palembang.
0: Oh, iya. Kan?
3: Ada juga di Palembang Indah Mall ground floor.
0: Itu ya sudah disebutkan cabang-cabangnya bahkan.
3: Betul.
0: Ya. Siapa tahu youngsters lagi enggak di Surabaya, tenang, di Jogja ada, di Palembang ada gitu. Dan upcoming kota-kota lain ya.
3: Yes.
0: Didoakan aja ya. Baiklah. Sambil nanti Kiki ajakin ngobrol-ngobrol lagi nih, ngomongin soal yang yummy-yummy, youngsters. Ketemu dulu sama satu single dari Justin Bieber.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Your favorite song coming from
6: Hi

0: Oke, yang stars masih barengan sama Kakak Agus dan Kakak Diana lagi dari Top Noodle ya. Kita bakal tanya-tanya, pastinya juga membuka, siapa tahu kamu punya pertanyaan-pertanyaan dan juga kepo ya soal Top Noodle itu sendiri, atau mungkin mulai ini pengen datang ke grand openingnya gitu ya. Ada pengen deh besok tapi masih bingung syarat dan ketentuannya apa, boleh langsung ya chat ke nomor 081-888-0948. Tapi kalau sekarang nih Kiki lebih kepo sama apa aja sih yang kira-kira bakal dilakukan sama Top Noodle habis ini. Karena tadi secara off air kayaknya sempat ngobrol-ngobrol juga kalau sebenarnya dalam rangka Top Noodle ini mau menyiasat besar anak-anak muda, udah punya banyak sekali program ya.
1: Iya,
0: di bulan Juli ini bakal ada apa sih Kak, kalau boleh di spill?
1: Jadi karena kita grand opening di BG Junction dengan space resto yang sangat gede ya, sangat gede banget.
0: Ya kali ini emang besar banget
1: gede
0: Kak.
1: Banget.
0: Oke. Okay. Dibandingin
1: rasanya
0: sama
1: dingin, gitu kan.
0: Iya dong.
1: Terus makanannya enak-enak gitu kan. Jadi kita maunya Top Noodle ini tidak hanya menjadi resto keluarga saja.
0: Oke. Okay.
1: Melainkan kita juga mau mengadakan beberapa event kolaborasi.
0: Serunya.
1: Gitu.
0: Jadi ada banyak activity ya akhirnya di sana ya.
1: Oke, okay. Untuk activity-nya itu mulai dari tanggal 18 Juli
0: okay.
1: Kita akan ada in workshop in Hellerbeck Charm.
0: Oke.
1: Okay. Itu di jam 3 sore ya kan, kolaborasi dengan Munca Community.
0: Oh.
1: Lalu di tanggal 26 Juli. Nah, ini yang seru banget karena di hari
0: tuh?
1: Itu ada dua event sekaligus.
0: Wow. Ya. Apa aja emangnya, Kak?
1: Di pagi hari kita akan ada special walking tour bareng sama Let's Walk Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi kita berkeliling dulu tuh di areanya BG Junction sebagai pusat kuliner di Kota Surabaya. Lalu nanti balik ke Top Noodle. Jadi titik kumpul dan titik akhirnya di Top Noodle.
0: Okay.
1: Lalu di Top Noodle nanti ada color analyst bareng sama Wardah.
0: Wah, ini salah satu activity yang kayaknya lagi sering banget ya. Karena dulu pertama kali keluarnya color analyst kan lumayan mahal gitu ya Kak.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Bahkan sekarang udah bisa activation di Top Noodle sekalipun gitu. Menarik banget sih.
1: Terus,
0: ini
1: terus di sore harinya kita berkolaborasi dengan Pasar Karya. Kita bakalan bikin buket bunga
0: merangkai
1: dari balon
0: gitu.
1: Ya, wow. Flower balloon bouquet.
0: Oh, gitu. Wow, sangat memenuhi inner child ya.
1: Iya kan, betul.
0: Seru banget.
1: Yeah.
0: Wow, banyak kegiatan tapi sekaligus juga tetap bisa merasakan nikmatnya Top Noodle gitu.
1: Betul.
0: Kan, dapat makannya, dapat activity-nya. Jadi ini sebenarnya membuka peluang juga untuk siapa tahu mau ada komunitas-komunitas yang reach ke Top Noodle, kita bikin event untuk kolaborasi bareng gitu bisa banget.
1: Boleh,
0: ya.
1: Bisa.
0: Boleh
1: banget,
0: ya.
1: Bisa,
0: kapasitinya bisa. Sebesar apa sih Kak emangnya?
1: Wah, kalau kapasitinya total seatnya ada berapa nih?
0: Berapa
1: Kak
0: tuh?
2: Ada 80.
0: Oh, 80 ya. Jadi apapun eventnya sebenarnya bisa ya di situ.
2: Oh,
0: ya.
2: Oh, mencakup banget. Dan spesialnya di BG Junction ini adalah outlet pertama yang punya smoking room.
0: Wow.
2: Jadi gak usah khawatir nih, kaula muda kalau misalkan mau mampir ke Top Noodle, ternyata dia perokok berat, ya itu bisa langsung mampir.
0: Tetap ada fasilitasnya.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Dan nggak usah khawatir, tetap AC-nya dingin, ya, dan tidak smell bau rokok lah.
0: Oke, okay, oke. Okay. Indoor smoking ya berarti itu.
2: Indoor smoking.
0: Oh, oke. Okay. Jadi bisa event-event kayak ulang tahun gitu bisa difasilitasi di Top Noodle?
2: Bisa.
1: Apa
2: banget.
1: Bisa
0: ya?
2: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Banget. Bisa banget.
0: Oke. Okay. Apapun pokoknya kapasitinya bahkan sampai 80 orang itu tadi. Menarik sekali ini yang stars ya. Dan untuk grand openingnya sendiri besok kalau semisalnya stars mau datang gitu, gimana caranya atau mungkin jam berapa start eventnya?
1: Oke, okay, kalau grand openingnya besok kita jam 10 pagi dan ada promo spesial free iced tea untuk dengan minimal pembelian 1 item the main course.
0: Oh wow. Di tengah panasnya Surabaya enak.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, di tengah panasnya Surabaya mampir ke BG Junction, ya kan, BG Junction. Terus lewatnya pintu timur karena kita ada di deket lobby banget.
0: Oke, jadi nggak perlu yang susah-susah mencarinya, iya, masuk-masuk, naik-naik dan lain sebagainya. Udah pokoknya deket aja, begitu masuk langsung bisa melihat restornya
1: Top Noodle. Dari jalan ini. Bubutan kelihatan, terus dari mana lagi ya, kelihatan semua pokoknya.
0: Iya, iya, iya. Apalagi warnanya hijau itu tadi ya, kelihatan lah ya logo hijaunya ini. Oke, sambil mungkin aku bacain pertanyaan yang masuk dari Youngster sekali ya.
2: Boleh.
0: Sore hari ini ada Reki katanya dari Surabaya Timur. Halo Reki, mau tanya dong, gimana sih kira-kira proses untuk pemilihan bahan bakunya nih? Karena penasaran banget ya sama embel-embel tadi kan. Top Noodle adalah mie yang sehat juga gitu. Kira-kira gimana tuh sampai menuju prosesnya yang juga menjadikan mie-nya ini fresh, homemade. Nah itu menarik banget.
1: Kalau kita ngomongin proses pemilihan bahan ya, itu harusnya kita ngobrol sama chef kita. Kak Reki harus datang sih.
0: Tapi ada kemungkinan kita bisa melihat kayak live cooking gitu-gitu nggak sih kalau di Top Noodle tuh?
1: Kalau

0: tuh cuma 3 juta aja.
1: Wah, lumayan terjangkau ya.
2: 30 ribu. Betul.
1: Wow, bisa jadi kayak event-event yang maksudnya intimate, nikahan aja tuh kayak ini ya worth it banget, banget gitu ya.
2: Kita
1: dengan harga
2: 3
1: juta.
2: Hal-hal kayak gitu ya. Misalkan kayak ulang tahun atau pas lagi wedding.
1: Iya. Karena nggak tahu ya, lately kan Kiki tuh ngelihat kalau sekarang Gen Z tuh suka banget nikahan yang ala-ala punya pop up booth kayak betul. Gitu ya. Jadi Top Doodle ternyata bisa banget nih,
0: bisa
1: menjadi support untuk acara kamu. Lah itu dia. Nah tapi ada pertanyaan lagi nih, ternyata dari Kakak Raffi juga. Apa sih yang akhirnya membedakan Top Doodle dengan Mimi yang lain, terutama restoran-restoran mie yang di Surabaya Raya nih? Kayaknya banyak banget gitu. Kenapa harus nih youngsters datang ke Top Noodle?
0: Yang pertama, Kak Raffi, jawabannya tuh karena kita legend.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau legend itu kan berarti bumbu-bumbunya tuh udah khas, ciri khas gitu kan. Mungkin kalau kita bilang Top Noodle, itu kita pasti udah tahu kalau mie-nya hangat. Okay. Gurih. Terus ayamnya tuh gede-gede. Bukan yang ayam, apa sih kayak kayak abon
2: yang
0: gitu.
1: Kayak bubuk-bubuk gitu kan ya. Potongannya enggak, kecil-kecil gitu enggak ya.
0: Bulat-bulat gitu. Terus jamurnya juga gede-gede. Sayurnya kita pilih yang berkualitas. Dan yang unik adalah dari Top Noodle dibandingkan Mimi yang lain adalah makan yummy di Top Noodle tuh enggak boleh kuahnya dicampur.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Karena dari basic kuahnya itu kan rich dengan
1: rempah-rempah. Baik.
0: Nah, jadi kita harapannya top guest itu bisa menikmati yummy-nya dulu. Nah, untuk aftertaste-nya supaya makin nikmat, baru diseruput kuahnya.
1: Oh, bahkan ada ini ya, cara makan tersendiri.
0: Ada cara
1: makan yummy-nya ya,
0: biar karena kerasa. Legend tuh.
1: Iya, benar. Dan sebenarnya ya, kalau menjawab pertanyaannya Kakak Raffi juga, kan Top Noodle itu udah ada sejak tahun 1990 gitu.
0: Betul.
1: Ya. Ada sampai sekarang aja tuh ya alasannya, apalagi kalau bukan karena ya emang banyak yang suka.
0: Yes. Betul banget.
1: Iya kan? Jadi mending Kakak Raffi langsung buktikan sendiri aja gitu ya.
0: Coba ditanya, Kak Raffi pernah gak main ke Top Noodle?
1: Nah, itu tadi ya pertanyaannya. Biar ngerasain sendiri lah ya. Nanti kalau kita yang ngomong dikata peres kan. Biasanya gitu ya. Ah, orang marketing bisa aja gitu. Nah udah mending cobain sendiri, langsung datang ke Top Noodle. Mumpung besok juga lagi ada grand opening gitu. Betul. Kan ada juga nih dari Mas Bimo katanya, ini lagi ada menu terbaru apakah, atau ada menu yang belum sempat dirilis? Menu misalnya Mbak Diana ada jadwal kosong makan bersama. Loh
0: siapa?
2: Kak Bimo.
1: Minya, iya. Mas Bimo bilangnya minya, ini menu minya. Misalnya Mbak Diana ada jadwal kosong makan bersama gitu, kok bisa loh ya.
0: Iya, bisa
1: Mas
0: banget
1: Bimo
0: sih
1: ya.
2: Tapi ada jawabannya sih.
1: Gimana
2: Kak
1: tuh?
2: Bimo datang dulu ke Top Noodle BG
1: gitu
2: Junction
1: ya.
2: Kak Diana nanti akan standby.
0: Cuma besok aja.
1: Iya. Boleh. Sampai besok ya, Mas Bimo langsung datang ke grand openingnya, langsung nanya Mbak Diana yang mana ya. Yang tersedia di JFM. Ini bukan pertanyaan, ini lebih ke gombal ya sebenarnya ya. Bisa aja. Nanti ya Mas Bimo ya, kalau mau harus ada embel-embel ke Top Noodle-nya dulu ya kan. Ada juga dari Kakak Ika nih katanya, selain mie nih ada gak menu-menu side dish yang wajib dicoba misalnya? Karena aku nih juga tipe yang gak terlalu suka pedes. Mungkin bisa dikasih rekomendasi-rekomendasi menu yang
0: cocok. Oh, ini kayaknya Gen Z sih yang jawab ya. Yang jawab harus Gen Z.
1: Oh gitu ya. Oke, coba.
0: Jadi kalau di Top Noodle itu side dish-nya macam-macam. Nah, aneka dimsum ada. Terus kita yang paling harus dicoba, must try menu, itu ada pangsit goreng bumbu pedas. Terus ayam goreng wangi. Lalu ada bakpao vanila. Bakpao vanilanya bentuknya lucu.
1: Kenapa tuh? Bentuk apa?
0: Kayak warna hijau, bentuknya kayak minion tapi
1: tapi ini salah satu bentuk Gen Z tahu. Maksudnya kan sekarang ya film yang lagi rame selain Toy Story, Minion. Gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi wah, keren sih ya. Researchnya terus, boleh
0: banget.
1: terus apalagi menu
0: ada
1: apalagi?
0: Bakpao telur asin. Bakpao telur asinnya ini manis perpaduannya. Terus sekali dipotek si bakpaonya, dipotek tuh langsung kayak
2: melt
0: banget. Itu kan lagi kayak happening banget.
1: Oke. Jadi udah banyak banget menunya, terus tempatnya juga luas, dan akan diadakan activation. Apalagi alasan kamu gak cobain untuk datang ke Top Noodle gitu ya?
0: Yes, betul. Apalagi gampang banget aksesnya tuh kalau yang di BG Junction.

0: Oke, baiklah. Mungkin dari Kakak Diana dan juga Kakak Agus ya, deskripsikan dong coba ini biar youngsters tuh makin yakin bisa datang atau menyempatkan waktunya ke Top Noodle ini ya. Tiga kata masing-masing tentang Top Noodle itu sendiri. Coba. Siapa? Kakak Diana atau Kakak Agus dulu, mau sweet dulu juga boleh nih.
1: Sweet dulu.
2: 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1 ya. Yeah. Intinya ya, kalau misalkan bicara mendeskripsikan itu ada 3. Okay. Yaitu cozy, nostalgic, dan tasty.
0: Oh,
2: itu 3 kunci utama.
0: Nah, tuh semuanya ya. Udah nyaman, terus tapi comfort food juga gitu ya. Yes. Nostalgic sama menu-menunya yang selama ini emang signature, dan juga yang terakhir adalah tasty gitu. Okay. Yummy. Kalau dari Kakak Diana ada enggak?
1: Kalau dari aku tentu comfort, modern, tasty.
0: Okay. Tapi tidak terlupakan gitu ya, satu yang sama-sama diungkapkan Kakak Agus, Kakak Diana, tasty. Udahlah.
1: Udahlah. Kalau kamu carinya comfort food mah datangnya ke Top Noodle.
0: Iya, udahlah ya, enggak usah diragukan lagi. Mau kepo-kepoin lebih lanjut atau mungkin nanti tanya-tanya langsung ke Kakak Diana, Kakak Agus, bisa cek kemana sih?
1: Langsung aja follow Instagram di @topnoodleindonesia.
0: Boleh.
1: Karena kebetulan kita masih ada giveaway sih.
0: Oh, ada giveaway juga.
1: Masih ada giveaway.
0: Oh, boleh-boleh banget ya. Selain dijajanin di JFM sore hari ini, buat yang tadi udah nanya, terima kasih banyak. Sama nanti juga sekalian dijajanin sama Top Noodle ya. Aduh, suka nih aku nih yang banyak-banyak promo, yang banyak-banyak free-free ya gini ya. Terima kasih banyak kalau gitu untuk Kakak Diana dan juga Kakak Agus ya, untuk kesempatannya untuk sharing-sharingnya. Habis ini kira-kira bakal ada apa lagi yang baru, boleh langsung kamu kepoin ke Instagramnya aja. Mungkin dari Kakak Diana dan Kakak Agus, ayo terakhir kasih ajakan untuk youngsters yang paling seru gitu ya, untuk ikutan grand openingnya Top Noodle.
1: Okay, youngsters, aku dulu. Okay, youngsters, jangan lupa mampir di grand opening Top Noodle di BG Junction, pintu timur ground level. Jadi itu bertepat apa sih? Kayak gay fort ya untuk jalan ke sana, dan nikmati semua aneka menu yang sudah disajikan. Okay. Dapatkan semua promonya, dan buat kamu yang mau dapat tambahan promo bisa langsung cek ke Instagram kita. Okay. Karena setiap waktu kita pasti akan ada sesuatu yang
0: asik. Ayo Kakak Agus nih, Kakak Agus nih, ajak nih.
2: Ditunggu kehadirannya di Top Noodle BG Junction untuk nikmati otentik-otentik menu kita dan hadirnya menu baru yaitu Chili Oil Series.
0: Okay. Menarik tuh, ada menu baru ya, sampai dimention lagi tuh. Dan besok kalau misalnya datang ke grand opening bisa sekalian foto ya sama Kakak Agus, Kakak Diana.
2: Iya,
0: ya.
2: Bisa banget.
1: Ya, boleh.
2: Oh, ya? British, jadi.
0: Aduh, nggak apa-apa. Ini yang dari tadi ini ya, goda-godain, nanya-nanya. Oh, ya kan, bisa langsung
2: Bimo ya tadi ya.
0: Melihat ya, langsung Kakak Diana dan Kakak Agus. Kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi.
2: Thank you.
0: Dari Kakak Agus, Kakak Diana. Yeah.

Judul lagu original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah, kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa. Lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni. Nawila.

câu đường đó.

Nih yang stars ya, yang merasa bakal bisa nih kalau melakukan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kamu temui ketika tebak cepat. Tapi yang kali ini versi real life-nya, coba kamu ikutan uji kepintaran di kampus battle. Mumpung dari tim di JFM barengan sama Dekolgen itu bakal datengin kampus-kampus ya, khususnya di Surabaya nih yang stars, bakal uji pengetahuan umum. Nantinya ada beberapa pos gitu, ada Dekolgen Brain Arena, ada Dekolgen Indonesia Arena, sampai Dekolgen Friends Arena, yang kebetulan juga ya akan datang mengunjungi kampus keempat berarti nih Hesters di tanggal 4 Juli 2026 di Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya alias di UNESA yang ada di daerah Ketintang. Yang pastinya nanti bakal ada game seru, ada juga foto booth dan hadiah yang super banyak menanti kamu nih. Jadi see you Hesters ya di kampus battle by Dekolgen yang keempat. Dan kalau kamu merasa aku juga bisa nih, aku mau juga nih kampus aku bisa didatengin sama tim Dekolgen dan DJFM, buruan kamu kasih tahu aja di Instagram kita @DJFM Surabaya. Kira-kira habis ini harus datang ke kampus yang mana lagi ya?

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Ultimate
1: the most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film, berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya nggak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

it for today. Thank you so much buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe sore hari ini, Yasters. Kita ketemu lagi besok dan tenang aja. DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap muterin lagu-lagu Jepangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now, so see you and bye-bye!

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Yeah.

0: yourself.
1: Ascultă!
2: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya

kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari", mampu membuatmu melayang tinggi kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintik gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan.
3: Suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh ya stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap, terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5, bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM Surabaya. Hai, selamat malam youngsters. Balik lagi sama Feby tentunya DJ K-pop. Waktunya kamu buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu selama 2 jam ke depan sampai jam 10 malam. Jadi langsung aja kasih tahu Feby sekarang juga playlist Jepang Korea favorit kamu yang sweet abis.

0: 빵 거래야 파퍼리트.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 나도 인포터 비닐이 주방 거래야. 누구든지 개봉 아재!

Sweet Venom, Youngsters. Hai, selamat datang lagi di JK Pop, Youngsters. Tentunya malam hari ini masih bareng sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya. Gimana hari Kamis kamu, Youngsters? Selalu bertanya-tanya gitu kan ya. Meskipun ini bisa dibilang awal bulan Juli gitu kan, baru aja tanggal 2, tapi udah dibilang harinya itu mendekati weekend gitu, Youngsters. Ya udah benar-benar ada di penghujung hari kerja nih. Tinggal satu langkah lagi menuju weekend ya. Semoga apapun yang lagi kamu kerjain hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Kalaupun sempat ngerasa capek, wajar ya, Youngsters, karena pasti ada gedebak-gedebuknya. Semoga malam hari ini bisa jadi waktu buat recharge energi kamu sambil dengerin lagu-lagu favorit yang bisa banget kamu request malam hari ini juga lewat WhatsApp di 081-880-948 atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djpopsurabaya. Udah ada instastory terbarunya, ada question box yang bisa banget gas kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya seperti biasa 2 jam ke depan ya, sampai jam 10 malam aku bakal nemenin kamu malam kamu lewat playlist Korea Jepang yang bisa banget buat mood kamu semakin naik ya, Youngsters, tentunya. Dan gak cuma itu, Feby juga bakal ngajakin kamu buat jalan-jalan ya. Kita bakal ngulik hal-hal yang menarik tentang budaya yang ada di Korea dan Jepang. Jadi buat kamu yang masih ada di perjalanan pulang, lagi tugas, lembur, atau olahraga bahkan ya, Youngsters, atau udah rebahan aja di kamar gitu kan ya, wajib banget tetap merapat hari ini sampai nanti jam 10 malam. Pokoknya gak boleh kemana-mana, stay tune terus sampai nanti ya di 94,8. Atau bisa banget kamu tinggal streaming aja di www.djfm.co.id atau bisa banget lewat aplikasi streaming kita di On Ears, ada di Play Store maupun App Store kamu. Jadi bisa download sekarang juga biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Jadi langsung aja deh kata aku, drop playlist terbaik kamu, Youngsters.

0: better, you know better. 거기 숨지만 더 빨리 나와. You let it in my storyline. Don't knock on my door, 너 얼른 나가봐라. Toxic lover, you know better. 거기 숨지 말고 얼른 나와. You little demon in my storyline. Don't knock on my door.
1: Youngsters, Youngstreet Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Youngster, siapa yang masih berani buat uji kepinteran kamu di Kampus Battle? Tim DJ FM barengan sama Dekolgen bakal ngedatengin kampus kamu dan bakal uji pengetahuan umum di beberapa pos permainan. Mulai dari Dekolgen Brain Arena, Dekolgen Indonesia Arena, sampai Dekolgen Friends Arena. Nah, kampus keempat yang bakal kita datengin di tanggal 4 Juli 2026 besok adalah Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya Ketintang. Selain game seru, ada juga foto booth dan hadiah yang berlimpah. See you youngsters di Kampus Battle by Dekolgen. Mau juga kampus kamu, tim Dekolgen dan DJ FM datengin? Kasih tahu di Instagram kita @DJFMSurabaya.
5: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekarang, Kidario.

0: Congratulations buat tim voli putra Indonesia yang berhasil juara di final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan ini adalah sejarah baru buat Indonesia loh, Youngsters. Dimana ini pertama kalinya timnas Indonesia juara sejak turnamen ini digelar. Farhan Halim dan teman-teman berhasil unggul dari timnas Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Bangga banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Masih barengan sama Feby di 94,8 di JFL Surabaya. Stay! Nah, siap-siap dibuat bangga dan seneng juga pastinya ya, karena sedikit resmi ngebuktiin kalau popularitas mereka itu masih luar biasa banget. Karena tiket konser pembukaan world tour-nya mereka, Youngsters yang terbaru ini, yang sedikit world tour Run It di Dome Seoul, ludes terjual. Dan buat kamu yang belum tahu, konser pembukaannya ini itu bukan cuma 3 hari, tapi 5 hari Youngsters langsung sekaligus gitu kan ya, dari tanggal 25, 26, 29 lanjut di tanggal 1 dan 2 Agustusnya. Dan yang bikin makin keren nih, menurut JYP Youngsters semua tiket itu udah ludes, udah habis, bahkan setelah penjualan presale buat anggota fan clubnya itu udah habis juga yang search. Jadi setelah itu memang udah dibuka penjualan umum gitu kan ya, pertanggal 1 Juli. Antusiasmenya membludak banget dan benar-benar luar biasa. Nggak expect tuh si JYP Youngsters. Dan di tournya kali ini pun juga jadi comeback tour dunia dari Stray Kids setelah sekitar 9 bulan ya, sejak mereka nutup tour dominate-nya dengan konser yang benar-benar megah bintang spektakuler itu di Stadion Utama Incheon Asia di Oktober tahun lalu. Dan banyak banget nih penggemar yang berharap Youngsters tour kali ini juga bakal lebih banyak negara-negara yang dikunjungi, termasuk Indonesia gitu kan ya. Jadi buat kamu stay yang menunggu-nunggu gitu kan ya, kira-kira kalau Stray Kids benar-benar datang lagi ke Indonesia, lagu apa nih yang benar-benar kamu tungguin? Nah, sebelum kamu menunggu-nunggu idol kesayangan kamu comeback di Indonesia gitu kan ya, Youngsters, boleh dong kasih tahu Feby lagu apa sih yang relate banget sama kamu? Boleh banget langsung kasih tahu Feby sekarang juga lewat WhatsApp tentunya di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Kayak Mas Randy nih yang menyapa aku hari ini. Selamat malam Kak Feb, malam juga. Request lagunya Supercell ya, boleh. Nanti Feby bakal ceki dan puterin, tungguin aja ya Mas Randy. Samaan kayak Mas Ali Gozali yang juga menyapa aku hari ini dari Pasuruan. Request lagu Blackpink ke ya, yang Kiss and Make Out. Tolong diputerin please. Boleh ditungguin aja ya. Ada Kanara juga yang hari ini mau dengerin yang kencang-kencang dulu ya, Feb. Mau dengerin dari No Name kali ini. Oke, terus ada juga dari si Fabian yang menyapa aku hari ini, mau dengerin lagunya NH yang Given Taken Youngsters. Dilanjut juga dari si Asuna yang hari ini request lagu dari Idol yang Hide and Seek. Ada juga Kak Farhan yang menyapa aku, kalau hari Kamis wajib banget buat request lagu Kotoko yang Agni ya hari ini. Siap. Ada juga yang udah ready steady go gitu kan ya. Ada Mas Fahmi yang menyapa aku. Hai, selamat malam. Mau dengerin lagunya Lee Seraphim ya, dan salamnya tentunya buat teman-temannya. Dan hari ini mau dengerin yang Boom Pala. Oke, siap. Ada juga si Magi yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Zodiac Lemonade. Ada juga dari si Reynon mau dengerin lagunya Riku ya For Me. Ada juga dari si Akari Mushmushi. Ada juga yang mau dengerin lagunya Yosobi Tabun nih ya. Oke, nanti satu-satu ya bakal Feby puterin. Jadi tungguin aja pokoknya, duduk manis sampai jam 10 malam ya Stars ya, gak boleh kemana-mana. Dan buat kamu yang masih bingung hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa, gak usah bingung, ikutin kata hati kecil kamu aja. Langsung drop playlist di Instagram kita @djfmsurabaya. Makarena de tu cuerpo, para la alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.

0: YBL Medan Youngsters Young Spread Radio. 94.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, kidaryo.

dress up all it. Aspartia! Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Masih berangkat Sofi di 94,8 di Jefau Surabaya. Gimana Hiasters, Kamis manis, kamu sudah mendapatkan senyuman manis atau kamu sudah membuat senyuman manis hari ini? Kalau belum, kasih tahu Feby aja deh sekarang juga, apa sih hal yang ngebuat kamu senyum-senyum sendiri hari ini? Atau lagu Jepang Korea apa yang berhasil ngebuat kamu selalu tersenyum, Hiasters? Langsung kasih tahu Feby lewat Instagram kita di @djfausurabaya. Ada question box di situ, ada instastory terbaru, ada question box, jadi kamu langsung drop aja nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Dan malam hari ini aku mau menyapa dua bestie yang udah gercep gabungan seperti biasa ya, gak pernah absen. Mereka berdua hari ini mau dengerin lagunya Beavers yang Missing. Dilanjut ada si Berian yang mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang We Cut Your Back. Terus ada juga dari 8 Temam seperti biasa, King and Prince yang Well for Lily Youngsters. Wah, kalau aku lihat-lihat ya, paling banyak hari ini mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang We Got Your Back Youngsters. Ada Huya, ada Ato, ada Kai, terus ada juga Juda, dilanjut juga ada si Haruka, banyak banget deh hari ini. Terus ada juga dari si Only. Hai, selamat malam Only. Katanya Kamis manis, semanis candy dari NCT Dream. Waduh, bisa aja. Semanis lagunya atau semanis orangnya? Kayak sih ya pastinya semanis orang-orangnya, ya kan? Terus lanjut ada juga dari Kako Kako, mau dengerin lagunya Fujikaze yang Prema, Yell Stars. Terus ada juga dari Hime, mau dengerin lagunya Number I yang Bon. Oke deh, satu-satu ya. Dari Sakura Zaka, Number I, Beavers, Reiko. Ada LCT juga yang menghiasi playlist malam hari ini yang udah kamu request lewat Instagram. Nanti bakalan Feby putarin yang Stars. Jadi gak boleh kemana-mana ya, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Dan buat kamu yang masih bingung gitu kan ya, mau dengerin lagu apa sih? Lebih gampangnya kasih tahu Feby lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget juga lewat DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Kayak Kak Kevin ini yang udah nge-DM hari ini mau dengerin lagunya si Jungkook, Seven katanya. Siap, satu-satu nanti Feby bakal puterin. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 10 malam.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih. Gue kasih 10 piro sih, kon. Cakem, Mbak.
3: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: 이니디아 브리타 terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Plus입니다.
2: Masih barengan Sofibi All Stars di 94,8 di JFM Surabaya. Nah, ini nih berita dari Jepang kali ini itu datang tentang ya larangan atau peraturan baru ya All Stars. Karena Jepang itu mulai menerapkan aturan baru buat meningkatkan keselamatan para pengguna jalannya nih. Di kota Kyoto, skuter listrik punya operator LUUP ini tuh lagi gak bisa masuk ke area tertentu di sepanjang sungai Kamo, ya Stars. Kenapa gitu? Nah, karena ada teknologi GPS atau geofencing, ya Stars. Jadi skuter itu bakalan otomatis melambat sampai berhenti waktu pengendara mencoba memasuki zona yang dilarang. Dan aturan ini diterapkan setelah banyak banget laporan. Ada laporan nih, Hellstars, pengendara yang tetap melintas di jalur pejalan kaki dan kawasan tepi sungai yang ramai wisatawan. Nah, justru itu ya kan, karena jalur pejalan kaki ya buat orang-orang untuk bisa leluasa dan aman di jalur itu. Apalagi kalau misalnya nih skuter gitu kan ya, lebih cepat, lebih bener-bener sat-sat gitu kan lewat di jalur pejalan kaki kan tentunya mengganggu ya Hill Stars, apalagi digunakannya di area wisatawan juga. Sehingga si pemerintah ini berharap langkah ini bisa mengurangi resiko kecelakaan dan menjaga kenyamanan pejalan kaki, terutama di kawasan wisata yang padat pengunjung gitu kan yang utama. Dan kebijakan ini juga jadi bagian dari upaya Jepang untuk memperketat pengawasan penggunaan skuter listrik setelah jumlah pelanggarannya juga selalu meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu ya, tetap boleh kok beroperasi di jalan dan area yang sesuai sama aturannya. Pokoknya nggak boleh masuk di zona larangan yang udah ditentukan sama sistem. Kalau menurut kamu, teknologi kayak gini itu perlu gak sih diterapin di Indonesia, Youngsters?

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: 쉽게 클래스 시작합니다.
1: Karena musimnya lagi pancaroba gini, ilsar serilit banget kan ya. Tubuh ini rasanya metabolismenya bergejolak banget ya kan. Nah, di Korea Selatan pun selain Samgyetang yang pernah kita bahas ya youngsters, orang Korea itu juga sering banget loh minum yang namanya Sengkangcha kalau lagi flu atau badan mulai gak enak. Ini tuh teh jahe khas Korea yang hangat pastinya youngsters, karena dicampur jahe asli, madu, terus ada kurma merah supaya tubuh itu kerasa lebih hangat youngsters. Jadi dipercaya nih ngebantu ngeredain tenggorokan sakit, ngurangi masuk angin, dan bikin badan lebih relax youngsters. Ada juga juk atau bubur khas Korea yang teksturnya lembut banget dan sering dimakan sama orang sakit karena gampang banget buat dicerna. Nah, ada banyak tuh sebenarnya jenis-jenis juk atau bubur yang jadi comfort food ya, lagi waktu tubuh lagi capek atau flu. Kira-kira apa aja? Tungguin, nanti kita bakal kulik-kulik. Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Lovers, udah 2 jam lebih nemenin kamu DJ K-pop. Udah seru-seruan bareng buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu. Tapi tenang, besok kamu bakal ketemu lagi sama Feby di program dan jam yang sama, DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. So, kamu wajib banget buat dengerin terus DJ FM Surabaya di 94,8. Atau kamu tinggal download aja aplikasi On Ears, ada di Play Store maupun App Store kamu, biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kalau dengerin, gue mau wajib ya. Selamat istirahat, ciao.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: You really? On DJ Anna.

0: Number 1 DJ FM.
1: Make some noise!

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa phone kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars.

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Beneran nih, Taylor Swift sobat Travis Kelce bakal nikah 3 Juli besok. Kayaknya sih besar kemungkinan iya ya. Apalagi yang nyampein kabar ini adalah salah satu sahabat Kelce di klub football, yaitu George Kittle. Dia bilang kalau acara mereka nanti bakal ada larangan membawa hadiah. Bener-bener tamu dilarang bawa apapun buat mereka yang stars. Gimana ya keseruan pernikahan mereka yang bakal digelar di Madison Square Garden ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: by DJ FF.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ FF.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, youngsters, dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate the most Ultimate iconic Ultimate. Music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor into a runway. Tell them make room, my body's an entry. I can turn the mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, fucking up. Click, click, click, click. Ultimate Soundtrack.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: by DJ FM.
1: Masih inget dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadahi dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang, itu seberangnya semaksim, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. New Willy. On BTS.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, di mana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, di mana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai deh.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: Masters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Youngsters Radio.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, Youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: You really

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New release on DJI.

Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten Timnas Nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya, Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur, ini promosi yang gila banget sih ya, gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagementnya. DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo, Vin.
1: Halo, Dip.
0: Udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
1: Neighbor pagi ini DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Bangun. Good morning Youngsters. Selamat pagi. Jam 6 ya. Sudah waktunya kamu bangun. Dan kita ada di Neighbor pagi ini DJ FM di Ultimate Youngsters Radio bersama Alvin di sini selama 3 jam ke depannya bakal nemenin kamu yang seru selama 3 jam ini ya. Kita bakal seru-seruan bareng ya. Akan ada tebak cepat juga seperti biasanya dan Alvin bakal beriin info-info terupdate menarik untuk kamu tentunya selama 3 jam sampai jam 9 pagi ya. Dan ya aku bakal menemani kamu yang seru di pagi-pagi. Pagi-pagi itu saatnya apa sih? Saatnya bahagia tentunya bareng sama Ungu.

You're listening to Neighbor for Unity JFM di Alphabet yang Sirius Radio. Barengan sama Alvin di sini yang Sirius di The Morning Crew. Ya, langsung join chat gabungan aja ya Sirius di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Atau bisa juga melalui DM Instagram yang Sirius di @DJFM Surabaya. Untuk rekomendasiin lagu favorit kamu di pagi hari ini, kira-kira enaknya diputerin lagu apa gitu ya. Nah, nanti Alvin bakal bacain satu-satu rekomendasi lagu kamu. Alvin juga bakal puterin ya. Atau kalau kamu mau curhat-curhat juga boleh banget, langsung aja ya. Sekali lagi di 081-888-0948. Seperti pagi hari ini sudah ada Kakak Shanoi dari Sidoarjo ya kayaknya. Halo Kakak Shanoi. Waduh, katanya morning Bang Alvin, morning juga bersama Shanoi di sini katanya. Wah, lama bet ya. Ternyata aku tidak join The Morning Crew. Huhu. Waduh, iya lagi. Kayaknya Kak Shanoi dilihat-lihat enggak kelihatan ya. Dilihat-lihat enggak terlihat gitu ya. Mumpung bisa bangun pagi, so langsung aja dah join. Wah, biasanya bangun jam berapa emang Kak Shanoi? Aku mau request Hindia satu hari lagi aja deh. Boleh. Sekalian menyampaikan akhir-akhir ini Sidoarjo kalau pagi hari berasa di kutub utara, euy. Dinginnya enggak aturan. Itu aja ya. Thank you Bang Alvin. Oke, Kak Shanoi. Nanti aku cari dulu lagunya ya. Ditunggu. Tapi emang BTW ya Kak Shanoi, bukan cuma Sidoarjo doang gitu ya. Surabaya juga entah kenapa lately lagi dingin-dinginnya gitu ya kalau pagi ya. Dan yang paling terasa itu tuh di saat mandi. Ya, saat mandi yang stresnya di mana? Air kosan aku tuh tiba-tiba sedingin itu. Bener-bener sedingin itu, kayak hampir menggigil. Aku mandi aja hampir menggigil gitu ya. Ini kok dingin banget, kenapa gitu kan? Sampai kemarin sempat aku bangun siang juga pernah. Itu bangun siang airnya masih dingin. Jadi kayak nggak bangun pagi pun gitu ya, airnya pun tetap dingin gitu ya, meskipun emang udah panas. Gila sih. Emang kayaknya usut punya usut ya, fenomena yang lagi kita rasain ini punya istilahnya ternyata yang search, yaitu namanya bediding ya. Bediding ini tuh istilah baru gitu ya, kayak menurut penjelasan BMKG emang wajar banget terjadi saat kita masuk musim kemarau ya Sirs. Nah, pemicu utamanya adalah aliran massa udara dingin dan kering dari benua Australia yang lagi ngalamin musim dingin nih. Lalu udaranya bergerak ngelewatin wilayah Jawa Timur gitu. Ditambah lagi saat musim kemarau itu tutupan awan di langit minim banget gitu ya. Jadi panas buminya gak ada yang nahan. Nah, gak heran kalau suhu di Surabaya tuh pas malam sampai pagi hari bisa drop lumayan drastis ya dari biasanya, yaitu dingin. Nah, tapi pas siang sampai menuju sore itu tuh panas lagi gitu kan. Nah, saran aku sih mumpung udaranya lagi dingin-dingin empuk gini ya, paling enak emang disiasati pakai sarapan atau minuman yang anget-anget gitu ya youngsters ya. Makan roti sama segelas teh anget kayaknya nikmat kayaknya ya. Daripada pengennya narik selimut lagi gitu kan. Karena ada dingin-dingin gini tuh kalau gak dipaksa bangun, ya pengennya narik selimut lagi gitu ya. Terus kan pengennya anget-anget. Aduh, tapi jangan lupa ya Sirs ya, nanti cari sarapan habis ini. Selalu Alvin ingetin kamu untuk sarapan. Kalau Alvin sendiri di sini ditemenin sama roti ya. Ada roti kasur keju gitu. Beh, enak banget pagi-pagi makan roti kasur. Terus ya nanti makan sarapannya agak siangan dikit lah ya. Tapi jangan ditiru ya Sirs ya. Kamu kalau udah ada sarapan ready, langsung sarapan aja. Kalau belum, keluar kos, keluar kamar kamu, cari sarapan, hirup udara segar di pagi hari juga ya Sirs tentunya. Karena pagi-pagi gini sebenarnya enak buat olahraga ya, untuk jogging. Nanti abis ini juga Alvin bakal ajak kamu untuk stretching seperti biasanya. Kita gerak-gerak tipis-tipis aja, terutama buat kamu yang baru bangun ya. Enak banget kayaknya kalau baru bangun terus kita stretching gitu kan. Lanjut olahraga jogging pagi di Surabaya, gila. Mantep banget udaranya. Oke ya Sirs, jadi saya lagi langsung aja ya. Join chat gabungan sekarang juga untuk rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu untuk diputar di DJ FM pagi hari ini ya. Aduh, kita lanjut dulu dengerin satu lagu dari Rizky Febian. Ini dia, ada mana.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

Masih bareng sama Alvin di The Morning Crew. Wah, kata Maroon 5 mah wake up call ya yang seharusnya. Aduh, bentar. Nah, agak serak-serak gimana gitu ya pagi-pagi. Nah, yesers, udah bangun semua. Jangan merem lagi ya, mentang-mentang cuacanya lagi bediding gitu kan. Agak dingin. Tapi semangat yesers pagi-pagi. Bentar, aduh, mau bersin nih Alvin. Aduh, tiba-tiba mau bersin yesers. Nah, udah. Oke, yesers ya. Buat kamu yang habis bangun tidur, kita stretching tipis-tipis dulu untuk gerakin otot-otot kamu, untuk menggerakkan persendian kamu biar nggak kaku ya, yangsters. Seperti tadi ada dari Kak Shanoi, katanya mau goes abis ini. Wih, sehat banget tuh Kak Shanoi ya. Nah, sebelum goes, lebih afdulnya lagi peregangan ya Kak Shanoi. Jadi ikutin aku untuk peregangan stretching tipis-tipis bareng-bareng ya, biar nanti tinggal goes aja, tinggal enak gitu ya. Oke, jadi boleh banget buat kamu yang lagi di dapur, lagi nyiapin makanan, lagi di kamar ya, abis banget bangun tidur, kita berdiri dulu sebentar, sejenak yang search ya. Nah, untuk menggerakkan badan kita supaya sehat, jangan lupa juga jendela kamu dibuka biar udaranya tuh travel gitu ya, oksigennya masuk ke dalam tubuh kamu, ke dalam paru-paru kamu. Nah, kalau sudah, kita mulai stretching pada pagi hari ini. Kita mulai dari kepala dulu seperti biasa youngsters ya. Kamu boleh angkat kepala kamu dengan menahan tangan kamu di bawah dagu. Nah, di bawah dagu dua-duanya, terus kamu dorong ke atas. Oke, kalau udah dorong aku hitung. Tahan 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, abis dorong ke atas kita dorong ke bawah yang search. Kedua tangannya ditaruh di atas kepala, lalu kamu dorong kepala sambil nunduk. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita dorong ke kanan yang search, tengok kanan, terus tangan kiri kamu mendorong di sebelah pipi kiri ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, habis dorong ke kanan, dorong ke kiri. Jadi tangan kanan kamu ada di pipi kanan, dorong ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, habis itu kita dorong ke samping. Oke, yesers ya. Nah, jadi tangan kanan kamu di atas di telinga kiri. Tangan kanan kamu itu di telinga sebelah kiri ya. Kamu dorong ke samping kanan sampai menyentuh bahu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Next, kita tangan kirinya ke telinga sebelah kanan. Tangan kiri di telinga sebelah kanan, dorong kepala kamu untuk menyentuh bahu sebelah kiri. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, udah, kita lanjut ke bahu ya, sirs. Kedua tangan kamu di atas bahu, lalu kita dorong ke belakang ya. Jadi ke belakang sampai ke depan lagi. Oke, kita putar ke belakang sampai ke depan lagi. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita switch, kita dorong ke depan yang search. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Abis itu kita lanjut ke tangan yang search ya. Kedua tangan kamu taruh atas. Kedua tangan kamu angkat ke atas. Nah, jari jemarinya kamu rekatin. Kalau jari jemarinya sudah kamu rekatin, kamu dorong ke atas yang search. Dorong ke atas, tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, masih tahan, kamu dorong ke kanan yesers. 1 2 3 4 5 6 7 8. Next, dorong ke kiri. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8. Nah. Habis itu kita goyangkan pinggul kamu ya, sirs ya. Goyangkan pinggul kamu, kedua tangannya di pinggul. Kanan kiri udah di pinggul, goyang ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang goyang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kata Kak Shanoi, nah enak nih pemanasan ada yang mandu katanya. Oke, jadi pas banget ya mau goes kita pemanasan dulu. Nah, berhubung Kak Shanoi mau goes juga, jadi pemanasannya harus ada di kakinya ya Kak Shanoi ya. Nah, oke, kita lanjut ke kaki youngsters ya. Jadi kedua tangan kamu menahan lutut ya, lutut sebelah kanan. Kedua tangan kamu menahan lutut sebelah kanan. Jadi yang diangkat kaki kanan doang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus next, kita miringkan. Jadi kakinya kamu tahan, kedua tangan kamu menahan kaki ya, kaki sebelah kanan, membentuk huruf L gitu ya. L bener gak? Betul, huruf L ya. Oke, kalau sudah huruf L, jadi miring ke kiri ya, kakinya, kaki kanan kamu miring ke kiri. Kamu tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kamu tarik ke belakang ya, sas kaki kanan ya. Kamu tarik ke belakang. Nah, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, kaki kiri. Kaki kiri kita tahan lututnya. Kamu tahan kedua tangan kamu di lutut yang search ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, next. Kakinya menuju L, membentuk L di sebelah kanan ya. Kaki kirinya mengarah ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, kamu tarik ke belakang kakinya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah, cukup. Nah, kamu boleh lanjutin ya. Kalau mau putar-putar kaki kamu, boleh banget ya. Apalagi kalau kamu abis ini next mau goes, mau jogging atau jalan santai ya. Boleh banget pagi-pagi dengan udara segar Surabaya. Aduh, jujur pengen banget Alvin yang search jalan pagi, jogging pagi juga ya. Kalau nggak siaran, Alvin pengen jalan pagi gitu ya. Tapi harus menemani kamu, menyapa kamu di sini di studio ya. Mengudara tentunya di 94,8 FM. Jangan lupa nanti kalau misalkan kamu olahraga, sekalian beli makan. Kalau belum makan ya, sekalian cari makanan. Kan banyak kan yang jual makan pagi-pagi. Nah, sambil rekomendasiin lagu favorit kamu yang seru, langsung join chat gabungan sekarang juga di 081-888-0948, 081-888-0948, atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Alvin tunggu rekomendasi lagu dari kamu yang seru ya. Dan nanti kita bakal ada tebak cepat juga di jam 7:30 kalau nggak salah ya. 7:30 sampai jam 8 lah. Jadi kamu tunggu aja. Dan nanti kita juga bakal battlein dua musisi seperti biasa di Back to Back Song. Kira-kira pagi hari ini kita battlein internasional atau lokal aja. Nah, ditunggu juga. Kita ketemu dulu sama satu lagu dari Kaliak, I Don't Mind.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Now. Sound is everything. It's lucky for us. Identify. Now DJ.
3: Make some noise!
4: Get out of the Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten Timnas Nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur ini promosi yang gila banget sih ya, gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagementnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih di 94.8 TGFM di Ultimate Youngsters Radio barengan sama Alvin di The Morning Crew yang seharusnya bakal temani kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi. Sama-sama dulu yang sudah join chat gabungan yang seharusnya ada dari Kak Kiftia. Hai hai Kak Kiftia. Wah, hai Kak Alvin gak tadi ya. Selamat pagi, pagi juga. Lagi pengen dengerin Glass Animals yang judulnya Head Waves ya. Boleh puterin ya kata dia. Boleh banget ya Kiftia ya. Semangat share-nya buat Kak Alvin. Wah, terima kasih banyak. Semangat juga Kak Kiftia aktivitas paginya. Kak Kiftia lagi ngapain nih kira-kira? Selamat pagi aja untuk semuanya. Terima kasih ya Kak Kiftia dari Prigen. Oke, siap siap siap. Animal Heart Glass Animal Head Waves ya. Ini lagunya sempat viral di TikTok juga. Tapi kayaknya Kak Kiftia apakah lagi sedih atau lagi rindu kepada seseorang? Ya, yang terus yang lain juga boleh banget rekomendasiin lagu kamu, baik itu di WhatsApp di 081-888-0948 atau juga bisa banget melalui DM Instagram ya di @TJFM Surabaya. Tadi aku sudah cari juga lagunya Kak Kiftia, sudah aku amanin di playlist. Tapi kita puterin dulu yang terus satu rekomendasi lagu dari Kak Shanoi ya, tadi yang sudah join, yang sudah request pagi-pagi, ada mau dengerin lagunya Hindia yang satu hari aja. Satu hari lagi, sorry, bukan satu hari aja, satu hari lagi. Nah, satu hari laginya, satu hari lagi hari Jumat atau satu hari lagi hari apa nih Kak Shanoi? Langsung aja ya, sos ya. Ini dia, ada Hindia satu hari lagi.